istilahnya Sherina Munaf ini dengan omongannya itu dan dia dengan pembuktiannya terjun langsung di lapangan itu ya, kayak lagu dari OST Petualangan Sherina yang kedua dari Yura Yunita yang versi itu Lihatlah Lebih Dekat.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita.
3: Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di app DJ FM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
4: Segernya kelewatan. Baru, Remo.

0: madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Kotnar, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang search yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman, atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat, nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit, gejalanya lebih ringan. Jadi, kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi, youngsters, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Aku Lovita dari Surabaya, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Olivia Rodrigo, Bad Idea Right. Kutunggu ya.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Halo, halo, halo, youngsters. Masih bersama Alvin tentunya di The Morning Cool. Menyapa yang baru bergabung di WhatsApp youngsters, ada dari Kak Yusuf Triyono. Halo Kakak Yusuf. Selamat pagi Kakak Alvin. Selamat pagi juga. Apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Semoga Kak Yusuf baik-baik juga ya. Nanti sore yang diminta penyiar lama siaran lah. Penyiar lama siaran lagi meskipun 1 jam. Abel dan Adele Jumat yang 1 jam jadi penyiar. Padahal aku nebak sebelum jawaban di Instagram muncul. Ternyata betul dong. Nah, betul banget, nanti sore bakal ada jadi penyiar lagi ya, bersama DJ Kiki tentunya yang search di Sunset 5 selama 1 jam. Jadi buat kamu yang mungkin dari dulu udah dengerin DJ FM, tahu sama penyiar lamanya Abel dan Adele ini, boleh banget langsung join aja nanti di Sunset 5 sih yang search ya. Untuk kangen-kangenan buat kamu yang mungkin aduh kangen nih suara mereka dulu muncul lagi di radio gitu kan. Nah, boleh banget kamu nanti stay tune aja nanti sore bersama DJ Kiki ya. Terus kata Kak Yusuf, semalam 7:30 malam Kakak Patrick Ransom anak M Radio tiba-tiba pamitan, dan besok siang adalah siaran terakhirnya. Iya, namanya pengen cari gaji lebih besar, ya jangan jadi penyiar radio. Kita terakhir nanti siang, dan seterusnya enggak, karena resign. Kakak Alvin dikeras-kerasin ya, jangan terpengaruh godaan duniawi. Semangat Kakak Alvin, maaf pagi-pagi bawa berita enggak baik. Waduh, emang godaan duniawi itu salah satu godaan terberat ya sers ya. Apalagi kalau kita ada kayak apa namanya, ada penglihatan atau kayak kayak ada yang lebih bagus gitu kan, ada yang lebih baik, ya udah ya, kenapa, why not, kenapa nggak diambil gitu kan. Kalaupun dia ada kesempatan yang lebih bagus, ya ambil aja yang search ya. Intinya apapun itu yang kamu lakuin, jadilah tempat belajar, jadilah tempat untuk berkembang kamu dulu. Entah apapun itu nanti di depan kamu ketemu yang lebih bagus, ya mungkin itu adalah rezeki kamu, itu adalah takdir kamu gitu kan. Terus kata Kak Yusuf tadi, BTW lagu Sherina Munaf yang diputar sekarang aku punya kaset pitanya meskipun bajakan. Dulu masih hits banget zaman kaset pita. Belinya di bazar soalnya murah harga kaset pita meskipun bajakan. Waduh, kaset pita lama banget ya, jadul itu kayaknya. Oke, wow, keren banget ya Kak Yusuf. Kayaknya dengerin semua radio deh. Di radio Surabaya kayak didengerin semua. Ganti-ganti apa gimana tuh Kak Yusuf jadwalnya? Apakah kayak pagi dengernya di JFM, terus sore dengernya atau malam dengernya M Radio, atau gimana tuh? Kenapa? Boleh diceritain gak? Kenapa kayak ganti-ganti, dan apakah ada jamnya gitu ya? Boleh yang search ya buat kamu juga yang mau rekomendasiin lagu, langsung aja di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Nah ya, kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu untuk menemani perjalanan atau untuk menemani kerjaan kamu yang search ya. Siapa tahu lagi pengen dengerin lagu apa gitu. Langsung aja, Vin, mau diputerin lagu ini ada nggak? Nah, nanti Alvin bakalan cari lagunya gitu. Nah, geser dulu yang search. Alvin mau update soal info mengenai garapan Soraya Interscene Films yang rilis tahun 2012 ya. Itu emang fenomenal banget, kayaknya semua orang tahu gitu. Kisah persahabatan antara Genta, Zafran, Riani, Ariel, dan Ian ya, benar-benar jadi blueprint alias cetak biru buat anak-anak muda zaman itu kalau bikin geng pertemanan gitu. Jadi kita lagi ngomongin film 5 cm. Nah, yang mengejutkannya adalah setelah 14 tahun berlalu yang search, Soraya Interscene Films akhirnya mau ngebawa kita balik ke semesta 5 cm lewat karya terbaru mereka yang dikasih judul 5cm Revolusi Hati. Nah, judulnya itu. Tapi jangan ngebayangin muka
Herjunot Ali atau Fedi Nuril yang udah pada mateng gitu ya. Karena film terbarunya ini adalah konsepnya prequel youngsters. Artinya film ini ngambil setting waktu jauh ke belakang, menceritakan masa lalu alias masa SMP dari Zafran sendiri gitu. Jadi film garapan sutradara Emil Heradi ini bakal ngajak kita ngelihat kehidupan Zafran muda lah istilahnya, yang diperanin sama aktor muda Roman King ya. Jadi jauh sebelum dia ketemu sama geng Semeru, Zafran di sini bakal punya circle sahabat tersendiri, yaitu Rico, Asep, sama Ari Wibowo. Jadi mereka bikin janji lah buat masuk SMA yang sama. Tapi janji ini diuji ketika cinta pertama datang dan ada sebuah petualangan jauh dari Jakarta yang mengubah arti persahabatan mereka yang serius. Jadi dari segi cerita sih kelihatannya menjanjikan banget ya, apalagi dibintangi aktor dan aktris lintas generasi gitu. Selain bintang muda, ada juga nama-nama senior kayak Cutka ke Ersa Mayori sampai Diana Pongky yang ikutan meramaikan yang serius. Film ini sendiri di jadwalkan tayangnya itu di akhir tahun 2026 ya. Tapi di balik antusiasme itu, ternyata teaser terbarunya menuai banyak banget protes dari para alumni penonton setianya 5 cm ini ya, Sars. Gimana? Masalah terbesarnya adalah di pemilihan soundtrack dan scoring musiknya ya. Kita semua tahu lah salah satu nyawa paling magis dari film 5 cm pertama itu adalah soundtracknya gitu kan. Lagu dari Niji yang terutama judulnya Rahasia Hati sama Di Atas Awan benar-benar sukses nge-capture indahnya persahabatan, lelahnya mendaki, dan harunya itu sampai di puncak gitu ya. Sayangnya di teaser 5 cm Revolusi Hati ini pihak produksi mutusin buat pakai pendekatan musik yang beda total. Mereka bikin lagu orisinil dengan aransemen modern yang malah bikin banyak dibilang sama netizen mirip Hipdut gitu ya. Dan kebanyakan ada autotune-nya juga. Jadi banyak penonton lawas yang rasa kecewa berat lah. Mereka bilang musik di teaser ini sama sekali gak ngegambarin vibe petualangan masa remaja. Jatuhnya malah kayak dengerin soundtrack konten jedak-jeduk di TikTok katanya. Nah, kehilangan ruh kemegahan persahabatan yang selama ini udah melekat kuat banget gitu sama brandnya 5 cm ini. Nah, karena banyak yang gemes ya, akhirnya netizen ini berkreatif lah gitu kan. Langsung bergerak lah. Ada beberapa akun di medsos yang iseng ngedit ulang teaser 5 cm Revolusi Hati ini dengan nge-mute musik aslinya, terus diganti pakai lagu soundtrack dari penyanyi rock legendaris Ipang Lazuardi ya, salah satunya pakai lagu Sahabat Kecil yang stars. Jadi efeknya benar-benar berbeda 180 derajat ya. Begitu suara serak dan akustik khas Om Ipang masuk mengiringi adegan-adegan anak SMP lari-larian dan ketawa ketiwi di teaser itu, atmosfer nostalgianya langsung balik 100% gitu. Editan ini viral dan rata-rata netizen setuju kalau vibes petualangan dan persahabatan itu jauh lebih klop kalau dikasih iringan musik yang lebih raw, akustik dan soulful kayak Ipang gitu kan, dibanding aransemen autotune yang modern ya. Ya wajar sih, karena kita udah dibiasakan dengan standar musik Niji yang epic banget gitu di film pertamanya yang serius ya. Jadi soal soundtrack film ini emang krusial banget. Efeknya ke hati penonton, salah pilih genre musik, emosi ceritanya malah bisa gak nyampe gitu kan. Nah, kalau kamu gimana yang serius, pendapatnya mengenai film 5 cm yang kedua ini lewat prequelnya, terutama buat kamu yang mungkin para penggemar film pertamanya ya, yang kayak wah ada film terbarunya nih, ada film keduanya nih, kayak apakah seneng banget atau kayak aduh nostalgia lagi kali ya. Apalagi kalau dengerin satu lagu dari OST-nya 5 cm di film pertama dari Niji, ada Rahasia Hati.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Kasih masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum Ambesir.
11: Suka deh dengerin di jam.

Yes, listening to 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Saatnya kita masuk ke segmen Tebak Cepat. Ujian pagi hari Youngsters, terutama di hari Jumat ya. Siap-siap, ready? Langsung join chat gabungan sekarang juga di 081-888-0948 untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada Jumat pagi hari ini Youngsters. Pertanyaannya gampang aja, karena tadi kita udah bahas yang paling pertama itu mengenai label dari ibu rumah tangga yang diganti jadi pembentuk generasi yang search ya di Dubai. Nah, jadi tebak cepatnya itu seputar nyenggol-nyenggol ke arah ibu rumah tangga alias IRT yang search ya. Jadi apa sih gitu kan? Aku apa sih? intinya nyenggol-nyenggol tentang masalah-masalah di rumah alias mengenai ibu rumah tangga gitu deh yang seharusnya, terutama buat kamu yang memang sekarang ini pekerjaannya ibu-ibu rumah tangga. Nah, boleh banget langsung tes kepintaran kamu yang search di ujian tebak cepat edisi hari Jumat 25 September 2026.

Langsung gedein volume radio kamu yang search biar suara Alvin terdengar jelas. Benar atau salah, ya it's okay gitu kan. Namanya ujian, tidak boleh buka buku atau searching di Google. Langsung jawab secara gercep yang search. Terutama buat kamu yang langsung tahu jawabannya kayak, wah gampang banget ini mah gitu kan. Langsung ketik jawaban kamu di 081-888-0948. Sekali lagi di 081-888-0948 yang search. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Nah,

Kalau ngomongin soal ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga sendiri adalah seorang ibu yang di mana perayaan hari ibunya sendiri jatuh tiap tanggal 22 Desember ya, Stars. Biasanya pas hari ibu itu kita ngasih kado ke mama atau ngebebasin mereka dari tugas bersih-bersih, masak, atau penyapu gitu ya. Padahal kalau ditarik ke sejarah aslinya yang di tahun 1928, penetapan hari ibu di Indonesia itu sama sekali nggak ada hubungannya sama urusan dapur atau sumur loh, youngsters. Nah, kamu tahu nggak apa tujuan asli dari perayaan hari ibu ini? Apakah A, gerakan politik perempuan menuntut kesetaraan hak, atau B, hari libur masak nasional di zaman penjajahan? Apakah A, gerakan politik perempuan menuntut kesetaraan hak, atau B, hari libur masak nasional di zaman penjajahan? A atau B yang serjawabannya? Langsung ketik jam 22 Desember. Dan biasanya pas hari ibu tuh ngasih kado ke orang tua tuh kita ngebebasin mereka dari tugas masak ataupun berbersih rumah yang seharusnya ya. Yang dimana kalau kita lihat sejarahnya aslinya di tahun 1928, penetapan hari ibu di Indonesia yang seharusnya itu sama sekali gak ada hubungannya dengan urusan dapur ataupun sumur ya. Nah, kamu tahu tidak apa tujuan asli dari perayaan hari ibu? Answers. Tujuan asli dari perayaan hari ibu, apakah A, gerakan politik perempuan menuntut kesetaraan hak, gerakan politik perempuan menuntut kesetaraan hak, atau B, hari libur masak nasional di zaman penjajahan, atau B, hari libur masak nasional di zaman penjajahan? Apa jawaban kamu yang search A atau B ya? Kalau dari kakak Kenzo, halo kakak Kenzo, menjawab A. Berarti gerakan politik perempuan menuntut kesetaraan hak. Lalu disusul oleh kakak Yusuf Triyono menjawab gerakan politik perempuan menuntut kesetaraan hak. Sama juga A ya. Disusul oleh kak Intan yang search juga menjawab A aja deh Vin. Nah, A aja deh Vin. Oke, semuanya menjawab A yang seharusnya. Apakah masih ada yang mau menjawab? Pertanyaan pertama, yang dimana tujuan asli dari perayaan hari ibu. Tujuan asli dari perayaan hari ibu yang dimana di tahun 1928 gitu ya. Apakah A, gerakan politik perempuan menuntut kesetaraan hak, atau B, hari libur masak nasional di zaman penjajahan ya? Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Adi. Halo Kak Adi. Kak Adi menjawab A, gerakan politik. Sama seperti Kak Yusuf, Kak Kenzo, Kak Intan ya. Langsung saja yang search kalau misal sudah paten jawabannya. Alvin Kunci, jawaban pertama.

Jawabannya adalah A. Gerakan politik perempuan menuntut kesetaraan hak. Ini plot twist sejarah yang sering kita lupakan kayaknya ya, Sir. Tanggal 22 Desember itu diambil dari tanggal Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta ya. Jadi saat itu para perempuan dan ibu-ibu berkumpul bukan buat bahas resep masakan, tapi buat berpolitik ya, menuntut hak pendidikan bagi perempuan dan melawan pernikahan anak di bawah umur ya, Sir. Jadi ibu-ibu zaman dulu itu beneran badass gitu ya, dan aktivis sejati loh. Jadi bukan cuma sekedar urus rumah tangga aja gitu kan. Bener semua.

Wah, jawabannya menjawab A, ya sir. Kita lihat di nomor 2, apakah jawaban kamu benar ya? Ini dia pertanyaan nomor 2.

Nah, lanjut ke seragam wajib kalau lagi tempur di dapur yang serius itu ada yang namanya celemek ya, atau apron. Celemek atau apron, udah tau lah ya semuanya. Jadi zaman sekarang celemek itu identik banget sama ibu rumah tangga yang lagi masak. Sampai banyak yang motifnya kayak floral atau warna pink gitu yang serius. Tapi kamu tahu gak sih di abad pertengahan Eropa yang serius, celemek aslinya adalah item fashion yang pantang banget dipakai sama perempuan. Nah, siapa yang pertama kali menciptakan dan memakai celemek ini? Siapa yang pertama kali menciptakan dan memakai celemek ini? Apakah A, pekerja kasar pria seperti pandai besi dan tukang daging? Atau B, bangsawan pria yang sedang makan besar? Apakah A, pekerja kasar pria seperti pandai besi dan tukang daging? Atau B, bangsawan pria yang sedang makan besar? Kira-kira jawaban nomor 2 apa? A atau B? Kalau A itu pekerja kasar pria kayak pandai besi dan tukang daging, atau B, bangsawan pria yang sedang makan besar? Yang kira-kira jawaban kedua apa?

Alvin, ulangin lagi pertanyaan kedua, yaitu seragam wajib kalau lagi tempur di dapur ya, Sars, yaitu celemek atau apron ya. Jadi zaman sekarang celemek itu identik banget sama ibu rumah tangga yang lagi masak gitu. Sampai banyak yang motifnya itu kayak berbagai macam, ada yang floral, ada yang warnanya itu pink gitu ya di zaman yang sekarang. Nah, tapi di abad pertengahan Eropa ya, Sars, celemek itu aslinya adalah item fashion yang pantang banget dipakai untuk perempuan gitu kan. Siapa yang pertama kali menciptakan dan memakai celemek ini? Siapa yang pertama kali menciptakan dan memakai celemek ini? Apakah A, pekerja kasar pria seperti pandai besi dan tukang daging? A, pekerja kasar pria seperti pandai besi dan tukang daging? Atau B, bangsawan pria yang sedang makan besar? B, bangsawan pria yang sedang makan besar. Kira-kira jawabannya apakah pekerja kasar yaitu A atau B, bangsawan pria yang langsung ketik jawaban kamu ya. Kalau jawabannya sudah masuk, ada dari Kak Yusuf Triyono menjawab pekerja kasar pria seperti pandai besi. Oke, Kak Yusuf Triyono menjawab A berarti ya. Lalu disusul oleh Kak Intan juga menjawab A, Vin. Sama seperti Kak Yusuf Triyono, berarti pekerja kasar pria. Oke, lalu jawaban yang belum masuk, Kakak Kenzo, Kakak Adi, apakah ada jawaban nomor 2? Langsung ketik jawaban kamu yang sers. Kakak Adi menjawab A aja deh. Wah, ikut-ikutan ini mah ya. A aja deh, oke. Berarti pekerja kasar pria juga, Kak Adi. Kakak Kenzo, apakah mau menjawab pertanyaan kedua, Kakak Kenzo? Langsung ketik jawabannya, Kakak Kenzo, ya. Tiga orang sudah menjawab A, answers, yaitu pekerja kasar pria, ya. Tidak ada yang menjawab bangsawan pria, tapi jawabannya adalah pekerja kasar pria semuanya. Apakah benar? Kalau sudah yakin, answers, Alvin, langsung saja kunci.

Jawabannya adalah pekerja kasar pria seperti pandai besi dan tukang daging. Mind blowing banget gitu ya. Dulu celemek itu lambang maskulinitas pekerja keras ya, terbuat dari kulit binatang yang super tebal buat ngelindungin badan cowok-cowok ini dari percikan api las atau darah potongan daging gitu ya. Warnanya juga jadi penanda profesi. Jadi tukang daging pakai celemek biru, tukang sepatu tuh pakai celemek hitam, celemek baru tuh di branding jadi baju ibu rumah tangga yang search di era 1950-an lewat iklan TV di Amerika. Jadi berubah 180 derajat ya fungsinya yang search. Ya meskipun sama-sama kayak melindungi badan gitu kan dari percikan-percikan atau apa? Kalau misalkan dari ibu rumah tangga sendiri melindungi badan dari kotoran-kotoran dari bahan-bahan yang lagi dimasak gitu kan. Oke. Sebenarnya fungsinya sama, cuman beda pemakaian aja gitu kan. Dulu dipakai cowok, sekarang dipakai cewek. Berubah lah ya. Kayak mirip-mirip heels ya. Sepatu heels kan dulu dipakainya cowok tuh buat naik kuda ya. Sekarang cowok mana ada pakai heels gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga alias terakhir.

Nah, pertanyaan terakhir ini adalah salah satu musuh terbesar ibu rumah tangga yang punya bayi itu adalah nyuci kain spray yang basah kena ompol setiap malam yang stres. Jadi di tahun 1946, seorang ibu rumah tangga bernama Marian Donovan, saking capeknya tuh nyuci spray tiap pagi, akhirnya nekat menciptakan cikal bakal popok anti bocor pertama di dunia yang stres. Karena gak punya bahan ya, Marion tuh menggunting sebuah barang dari rumahnya untuk dijadikan popok bayinya gitu kan. Nah, barang apakah itu yang stres menurut kamu kira-kira yang dipotong oleh Marion Donovan untuk dijadikan popok? Apakah A, tirai plastik kamar mandi, atau B, sisa jas hujan milik suaminya? Apakah A, tirai plastik kamar mandi, atau B, sisa jas hujan milik suaminya? Nah, ini sebelum ada Pampers di zaman sekarang yang stres ya. Ini zaman dulu banget. Nah, kebayang gak tuh ibu rumah tangga, ibu-ibu tuh, maksudnya anak kan selalu ngompol ya, bayi ya. Kalau gak ada Pampers dulu berarti kan langsung ngompol gitu aja gitu kan, entah itu di kasur, di manapun dia berada yang stres ya. Kalau sekarang enak, ada Pampers, tinggal pipis, share, nunggu penuh aja tuh, terus dibuang, dicebok, terus diganti lagi gitu kan. Nah, jadi di tahun 1946, seorang ibu rumah tangga bernama Marion Donovan, saking capeknya nyuci spray tiap pagi, akhirnya nekat menciptakan cikal bakal popok anti bocor pertama di dunia yang stres ya. Karena gak punya bahan, Marion menggunting sebuah barang dari rumahnya untuk dijadikan popok. Nah, barang apakah itu? Apakah A, tirai plastik kamar mandi, atau B, sisa jas hujan milik suaminya? Apakah A, tirai plastik kamar mandi, atau B, sisa jas hujan milik suaminya?

Langsung ketik jawaban kamu yang search di 081-888-0948 di pertanyaan terakhir alias pertanyaan ketiga ya. Kalau dari Kak Yusuf Triyono sendiri menjawab sisa jas hujan milik suaminya. Nah, oke. Satu jawaban masuk dari Kak Yusuf Triyono. Lalu kalau dari Kak Intan sendiri menjawab tirai plastik aja Devin. Nah, dua jawaban berbeda. Di pertanyaan ketiga, Kak Yusuf menjawab B, ya, Kak Intan menjawab A, ya Stars ya. Kita lihat jawaban yang belum menjawab. Ada dari Kakak Adi yang lagi mengetik tadi kayaknya ya. Coba jawabannya apa Kak Adi? Kira-kira apakah A? Kalau A itu tirai plastik ya. Tirai plastik kamar mandi. Kalau B itu sisa jas hujan milik suaminya. Jawabannya A atau B? A atau B ya Stars ya. Langsung ketik jawaban terakhir kamu. Kak Adi menjawab A lagi. Oke, A lagi. Sama seperti Kak Intan yang search jawabannya ya. Sedangkan Kak Yusuf menjawab B. Berbeda sendiri jawabannya. Kita lihat jawaban mana yang betul. Jadi langsung saja Alvin kunci ya search jawaban terakhir.

Jawaban yang benar dari pertanyaan terakhir adalah... Jawabannya adalah... tirai plastik kamar mandi. Sayang sekali Kak Yusuf Triyono meleset di pertanyaan ketiga ya Ustaz. Ini definisi power of emak-emak capek ya. Jadi Marian Donovan itu benar-benar udah muak harus gantiin spray kasur anaknya itu tiap subuh ya Ustaz, bayangin ya. Akhirnya dia masuk ke kamar mandi, nyopot tirai plastiknya, terus digunting dan dijahit manual buat dijadiin lapisan luar popok kain anaknya biar ompolnya itu gak tembus ke kasur gitu. Jadi penemuan ini rasa frustasi ibu rumah tangga akhirnya dipatenkan dan jadi cikal bakal Pampers yang menyelamatkan jam tidur jutaan ibu-ibu gitu ya di seluruh dunia sampai sekarang ya Sirs. Jadi bisa dibayangkan dulu pas belum ada Pampers gitu ya. Literally ibu-ibu tuh pasti selalu gantinya tuh lebih cepat ya. Ganti spraynya itu lebih cepat gitu kan. Aduh ganti spray lagi gitu kan. Memang harus ada popoknya ini. Oke, itu dia 3 pertanyaan tebak cepat menginggung mengenai seorang ibu rumah tangga ya Ustaz. Semoga ini bisa menjadi wawasan kamu ya, atau buat kamu yang mungkin jadi ibu rumah tangga sekarang yang lagi dengerin Alvin ya. Semangat juga buat kamu sebagai ibu rumah tangga yang selalu bekerja keras. Meskipun banyak orang yang menyepelekan kayak Allah cuma ibu rumah tangga gitu kan. Tapi ya seorang ibu rumah tangga tuh kerjanya juga lebih capek daripada orang-orang yang bekerja di luar sana gitu. Maksudnya kerjanya sama-sama capek juga gitu. Yang terus ditambah double-double kayaknya ya. Jam segini nyapu, jam segini ngurus anak gitu kan, jam segini nyuci. Jadi aduh kasihan gitu ya. Oke.

Kita lanjut juga untuk Kak Yusuf Triyono yang lagi cerita-cerita ini yang sos katanya yang tadi ya masih membahas soal penyiar radio ada yang resign. Semalam habis mandi nyalain radio dan langsung dipamiti. Padahal jam 18.30 masih ngasih tips bikin mata Patrick Ransum di Spotify. Tiba-tiba 19.30 pamitan. Refleks aku kaget dong. Tadi pas nunggu di lobi apartemen Orchard masih baik-baik aja kok moro-moro pamitan gitu kan. Nah memang kemarin pas libur 2 hari dikiranya resign. Terus ngomong sendiri, aku gak bakal resign. Aku tanpa empower gak ada apanya. Tiba-tiba semalam ini resign beneran. Kaget dong gitu kan. Aduh kalau ternyata kalau aku tiba-tiba resign yang search kamu kaget gak? Atau kayak aduh jangan dong Alvin terus temani aku gitu kan. Coba jawab ya search. Kalau gak ada yang jawab aku resign. Aduh. Betul, jam biologis mereka siaran yang seru pun aku tahu. Bosen Radio Surabaya ekspansi ke Bandung. Semalam kebangun jam 11 malam, langsung dengerin Nightmare Side Arden Radio Bandung. Pasca itu 12.17 ada penyiar yang gercep, ya udah aku teruskan. Terpaksa semalam melekan sampai jam 1.30. Begadang tuh Kak Yusuf ya. Sampai subuh baru bisa tidur. Tadi aja bangun jam 5.45. Wah, berarti tidurnya bentar dong. Terus kerjanya gak ngantuk Kak Yusuf kalau tidurnya bentar gitu ya. Wih keren sih. Ini maksudnya semua radio dijabanin gitu. Gak cuma DJ FM doang. Ternyata ada kalau dari Surabaya ceritanya Kak Yusuf kayaknya pernah dengerin M Radio, MTB juga gitu ya. Terus selain Surabaya pernah ke Bandung, dengerin Bandung juga. Wow, banyak juga tuh ya radionya gitu, radionya. Nah, gimana yang search kamu? Apakah ganti-ganti juga gitu dengerin radionya atau kayak paten only DJ FM Surabaya aja? Intinya aku cuma cinta DJ FM Surabaya gitu. Intinya DJ FM Surabaya tuh radio satu-satunya yang aku dengerin di Surabaya. Kalau kata Hi-Fi mah satu-satunya.

0: are listening to DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading, download file besar dalam sekejap, video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
1: Jangan cuma bawa capek, bawa happy vibes juga dong di Babset Park.
2: Selama 3 jam, kamu bakal ditemenin sama DJ Gigi yang energinya gak habis-habis.

0: Nah, info by ini DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki. Pastinya enak nih Ki, kayaknya sore-sore begini didengerin langsung gaskan, gak pakai lama ya Youngsters ya. Lagu-lagu barat only, kasih tahu nama musisinya siapa atau judul lagunya sekalian Youngsters, biar langsung aku amankan dan putarkan buat kamu spesial di Sunset Playlist hari ini.
1: Mau dengerin hit song dan lagu yang viral? Di sini tempatnya.
0: Dan juga nanti bisa banget kamu ketemuan sama yang lagi viral, Youngsters Fallen Angel.

You're listening to Name 4.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih barengan sama Alvin yang seterusnya bakal menemani kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti ya. Kita lanjut dulu untuk back to back song pada pagi hari ini Youngsters. Kalau tadi kita udah bahas soal original soundtrack dari film 5 cm Revolusi Hati, yang dimana soundtracknya itu nggak sesuai gitu ya kalau kata netizen. Nah, Alvin mau battlein dua musisi yang gimana lagunya tuh pernah jadi original soundtrack yang nempel banget di otak kita. Yang source yang pertama ada dari Rosa, Ayat-Ayat Cinta.

Lagu ini tuh adalah original soundtrack dari film fenomenal berjudul yang sama, yang serius ayat-ayat cinta yang meledak tahun 2008 ya. Kalau begitu dengar dentingan intro ala Timur Tengahnya, kita langsung dilempar ke gurun pasir Mesir dan kebayang gitu betapa rumitnya kisah cinta Fahri, Aisyah, dan Maria ya. Vokal Rosa yang powerful juga dipaduin sama aransemen orkestra megah dari Melly Goeslaw dan Anto Haid, benar-benar bikin lagu ini jadi anthem cinta islami paling epic sepanjang masa, Yelsers ya. Lalu kita battlein dengan kandidat kedua untuk original soundtrack yang nempel banget di otak kita, ada dari Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati.

Kalau Cinta Sejati sendiri adalah original soundtrack dari film Habibie dan Ainun, film 2012 yang stars. Dan kalau ngomongin vibe ya, lagu ini juga ciptaan Melly Goeslaw yang benar-benar definisi dari kesetiaan abadi gitu. Menggambarkan kisah cinta luar biasa antara presiden ketiga kita yaitu Eyang B.J. Habibie dan cinta matinya Ibu Hasri Ainun Besari, yang di mana vokal BCL di sini tuh lembut banget, jernih dan penuh penjiwaan di lagu ini. Sukses bikin seisi bioskop tuh pernah banjir air mata gitu ya, karena ngajarin kita kalau cinta sejati itu bakal terus hidup melampaui maut yang sesungguhnya.

Ya, vote sekarang juga di 081-888-0948. Yang terus kira-kira closing of the morning crew pada pagi hari ini enaknya diisi sama lagunya Rosa, Ayat-ayat Cinta.

Langsung vote sekarang juga yang search lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram atau Bunga Citra Lestari yang search langsung ketik vote sekarang. Oke, enak ya closingnya nanti diisi sama Rosa aja atau Bunga Citra Lestari yang search. Alvin butuh suara dari kamu ya. Sembari menunggu, kita lanjut dulu. Ada satu lagu dari Audela. Ini dia, Tertawan Hati.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Yap.
6: Jerawat atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan 26, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESHARE Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESHARE Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

Pastinya masih mengudara barengan sama DJ Alvin di sini yang Thirsty The Morning Crew. Yang mau remind kamu kembali buat kamu yang belum vote di back to back song untuk battle pagi hari ini yang Thirst kita ada di dua musisi lokal yang lagi battlein soal original soundtrack. Kalau tadi kita udah bahas mengenai original soundtrack dari filmnya 5 cm yang revolusi hati, yang sos di mana original soundtracknya itu dibilang netizen kurang pas gitu ya untuk sebuah film ini, kayak throwbacknya itu kurang gitu. Jadi Alvin mau battlein dua musisi lokal yang di mana original soundtracknya itu nempel banget di otak kita, yang sos. Yang pertama ada dari Rosa lewat lagunya Ayat-Ayat Cinta.

Buat kamu yang pagi ini butuh asupan drama dan kemegahan, Youngsters ya. Ini kuncinya, begitu intro instrumen Timur Tengahnya masuk tuh, rasanya langsung pengen lari ke tengah padang pasir nyari jodoh gitu ya. Jadi vokal Teh Ocha di lagu ini tuh gak cuma nyanyi, tapi kayak lagi neriakin pedih dan rumitnya sebuah pengorbanan cinta yang vibesnya tuh benar-benar menggelegar banget. Sukses bikin seisi mobil kamu pagi hari ini berasa kayak lagi di teater musikal, bisa dibilang. Kalau untuk battle-nya yang serius, kita ada dari Bunga Citra Lestari lewat lagunya Cinta Sejati.

Kalau kamu tipe yang lagi nyari relationship goals seumur hidup yang search lagu ini jawabannya ya. Jadi suara BCL di sini tuh benar-benar lirih, lembut, tapi langsung nusuk tajam gitu ke ulu hati ya. Liriknya ngajarin kita kalau yang namanya cinta murni itu nggak bakal luntur dimakan usia ya, sers. Bahkan bisa menembus ruang dan maut gitu ya. Apalagi kalau kamu dengerin lagu ini tuh lagi ada di fase yang terombang-ambing cinta kamu. Jadi langsung aja vote sekarang juga yang serius untuk back to back song pagi hari ini. Kamu timnya Rosa atau Bunga Citra Lestari? Langsung vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfm Surabaya yang serius ya. Lewat lagunya Rosa, ayat-ayat cinta.

Kira-kira enaknya closing and the morning group pagi hari ini diisi oleh suaranya siapa? Yang search langsung vote sekarang juga, karena Alvin butuh suara kamu. Yang search di 081888 0948, atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Langsung tentuin aja untuk closingan hari ini jam 9 kurang nanti, kira-kira enaknya diisi sama Rosa atau Bunga Citra Lestari.

0: Wah, gak terasa banget ya, Sir, sudah mau closing. Waduh, 3 jam sudah berlalu ya. Alvin menemani kamu yang harus menemani pagi Jumat kamu. Entah itu kamu lagi setrikaan, entah itu kamu tadi habis memasak di dapur gitu ya, atau lagi perjalanan menuju kerja kamu. Semoga kamu sudah berada di tempat aktivitas kamu yang terus ya. Semangat terus untuk Jumat paginya. Dan Alvin mau bacain dulu vote yang sudah masuk dari WhatsApp yang back to back song ya. Ada dari Kak Intan yang sudah vote pilih Rosa. Siap, Rosa, Rosa, Rosa. Kak Yusuf Triyono juga memilih aku pilih Teh Ocha alias Rosa, ayat-ayat cinta. Oke, lalu dari Instagram Youngsters ada dari Kak Pramudita ya. Aku vote Rosa ya DJ. Zaman-zaman kuliah dulu seru banget. Oh, asik. Zaman-zaman kuliah enggak tuh ya. 3 suara yang masuk Youngsters sudah ada vote Rosa yaitu ayat-ayat cinta. Ah. Berarti pemenangnya udah tahu dong ya, dimenangkan oleh Rosa lewat lagunya Ayat-Ayat Cinta. Dan satu lagu lagi yang bakal Alvin puterin ada yang berjudul Kurasakan Pudar Dalam Hatiku. Nah, pudar ya. Oke, Bunga Citra Lestari, sorry banget tidak ada yang memilih BCL. Kita closingnya ditutup sama Rosa Dancers di Jumat pagi ini. Thank you so much buat kamu yang udah ikutan dari awal, dari tebak cepat, udah ikutan vote di back to back song juga yang seharusnya. Kita bakal ketemuan lagi mungkin di program-program selanjutnya. Nanti sore juga nanti ada jadi penyiar lagi ya. Dua penyiar yang dulu di DJ FM bakal siaran lagi yang saya bersama DJ Kiki tentunya di selama 1 jam ya. Jadi di Sunset Vibe stay tune terus nanti sore yang saya, siapa tahu kamu mau ingat-ingat zaman dulu yang mereka masih siaran gitu. Kangen suaranya lagi gitu kan. Jadi boleh banget nanti di Sunset Vibe nongol di jam 4 ya kalau enggak salah ya. Jam 4. Coba cek Instagram DJ FM Surabaya. Oke. Okay? Thank you so much Youngsters, selamat beraktivitas, selamat bekerja, melanjutkan pekerjaan. Besok udah weekend kan, tunggu aja, stay tune di jam 9 sampai jam 11 siang ya, di hari Sabtu Minggu Youngsters. Langsung saja, ini dia back to back song pilihan kamu, please welcome Rosa.
1: Back to back song pilihan Youngsters.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Heaven, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Dan aku harus bantah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya. Millionaire, millionaire. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi youngsters.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva ya.

0: Isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
0: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli aku Viva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: New release on DJ

0: Ultimate Thought Threat. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di JFM Surabaya bakal bahas original soundtrack dari film karya Naya Anindita berjudul Agensi Rumah Tangga. Bakal seru banget ngebahas original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga ini, youngsters, karena penyanyi dari original soundtracknya juga salah satu pemerannya. Yaps, Afgan terlibat gak hanya jadi pemeran karakter Kafka aja, tapi juga mengisi OST lewat single Langit

kayaknya udah mulai nyaman acting ini ya. Well, yuk kita lebih dalam ngebahas OST-nya aja, yaitu Langit Pera Muda. Langit Pera Muda adalah single yang ditulis sama Afgan bareng Randy Pandugo dan Kamga sebagai bentuk support paling maksimal deh dari seorang sahabat. Karena kalau kamu notice ya, di film Agensi Rumah Tangga ini mayoritas ada di satu circle persahabatannya itu isi hati Kafka ke Katia. Kafka yang jadi salah satu klien Katia cari ART ngerasa happy banget bisa kenal secara personal. Ini tergambar lewat kalimat awal liriknya, harusnya memang sengaja waktu pertemukan kita.

nih, kehidupan Katia cukup complicated. Tapi kalau dirasa hubungan mereka saling melengkapi, hidup bakal baik-baik aja deh. Kayak liriknya, janjiku takkan pergi tanpa kata, karena aku tahu kamu takkan begitu. Selamanya kita buat langit merah muda.

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: masih lama tau mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswa Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: You really on DJ Ella.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Ada yang baru nih, Hiang Stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada Presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang Stars?
1: DJ Highlight.

94.3 DJ from Daily with the Answers Radio. Halo The Answers, kembali di hari Jumat yang cukup cerah di siang hari ini ya. The Answers, dengan aku puterin lagu atau rekomendasi playlist dari kamu. Jadi ya, saran aku The Answers, sambil mungkin menikmati makan siangnya atau mungkin menikmati siang harinya ya, sambil boleh disiapin juga playlistnya biar bisa Hans puterin di DJ FM Surabaya.

Iya, udah belum? Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Pati dan Siska Saras, dan juga ada It's You dari Dead Bachelorancers. Wih, lumayan ya, dua lagu pembuka di Jumat pagi menjelang siang ini ya. Dan kalau udah Jumat tuh rasanya emang beda banget ya, yang sosial yang mungkin dari tadi atau mungkin dari pagi tadi sudah mikir gitu ya, ini jam berapa pulangnya, ini kapan aku bisa pulang kerja, ini padahal baru aja berangkat gitu ya. Atau mungkin ada yang udah punya agenda jauh-jauh hari ya untuk menyambut weekend gitu ya. Sabtu mau kemana, Minggu mau ngapain gitu ya. Tapi kerjaan nanti dulu ya. Tapi gak apa-apa Youngsters, yang penting hari ini kita lewatin dulu sampai selesai ya. Tinggal beberapa jam lagi kok ya, jadi aman aja. Berapa yang kadang rasanya panjang banget gitu ya. Akhirnya ya ketemu lagi sama Hans di jamnya Youngsters, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti, yang nemenin kamu dengan lagu-lagu Indo pilihan kamu Youngsters. Jumat ini kita bakal seru-seruan dengan lagu yang cukup santai ya, gak usah yang terlalu galau digalau-galauin gitu Youngsters. Jadi, dan juga buat kamu yang mungkin belum makan siang karena udah masuk jam makan siang, yuk kita makan dulu Youngsters, sambil nyiapin makan siangnya, sambil nyiapin kopinya mungkin ya biar gak ngantuk, sambil juga siapin playlist Indo favorit kamu. Yang bisa Hans puterin di siang hari ini adalah lagu Indo Youngsters 5 tahun dari sekarang ya, lagu Indo terbaru yang genrenya pop, boleh ya Youngsters, rekomendasiin aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita juga bisa dan boleh banget Youngsters. Kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfm Surabaya. Dan ceki-ceki di Instastory, Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang kan? Gampang Hans. Tinggal rekomendasiin aja lagu yang mungkin on repeat di playlist kamu yang sos, atau mungkin lagu-lagu yang menggambarkan suasana hati kamu di siang hari ini, di hari Jumat ini ya. Khususnya mungkin ada yang lagi bahagia karena udah masuk di hari Jumat, karena bisa besok menikmati weekend ya, Sabtu Minggu dua hari ya yang sos. Boleh kita seru-seruan sambil menyambut weekend yang serius ya. Tinggal rekomendasiin aja lagu-lagunya, oke? Okay? Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti yang serius. Dan buat kamu mungkin yang pengen up to date, jangan lupa juga download radio digital kita, yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store. Atau streaming juga bisa banget di www.djfm.co.id. Oke, okay, buat lanjut kita puterin dulu lagu di siang hari ini yang ada Sheryl Sinavia, Nikmatilah. Kita nikmati di hari Jumat ini dengan santai and enjoy.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke. Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
5: Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: Musik terdengar juga dengan gemercik hujan gerimis.

0: spesial di hari radio, ternyata ada beberapa film nih yang ngelibatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada series yang dibintangi sama Mawar Eva Deong dan Giorgino Abraham, yaitu Tempiam. Di series ini, radio jadi bagian penting dari ceritanya. Ada Arvino, seorang penyiar yang setiap Kamis pas jam 10 malam ngebawain program namanya 10 PM yang isinya itu cerita-cerita horor sekaligus kisah tentang dosa orang-orang. Awalnya sih kedengaran kayak siaran horor biasa, tapi ternyata ada sesuatu di baliknya. Siaran 10 PM punya kekuatan buat nyerap energi para pendengar.
1: 10 PM. Saya di
2: Mau apa lagi kamu sekarang?
1: Saya DJ Arvino yang akan memandu Anda menelusuri dosa-dosa yang telah tercipta. Bagaimana rasanya kamu berada di dalam satu kamar dengan orang yang selama ini sudah membuat kamu jadi iri hati?
0: Jadi Youngsters, di series ini radio nggak cuma nyampein cerita, tapi justru menjadi bagian dari teror. Pastiin, kalau kamu habis dengerin J-K-pop setiap Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 10 malam, nggak ada yang siaran lagi ya. Kalau ada suara, wah bisa jadi. DJ FM Special Hari Radio Nasional, yuk juga dengerin radio.

Barusan kamu dengerin lagu dari RC Widianto, Berharap Sebaliknya. Cukup jadi doa gitu ya, yang seberapnya bukan yang aneh-aneh sebenarnya. Paling cuma berharap orang yang kita tunggu akhirnya ngasih kabar. Tapi yaudah ya, kalau urusan berharap gitu masing-masing punya versinya sendiri ya. Ada yang berharap weekendnya seru, ada yang berharap kerjaan cepat kelar, ada juga yang berharap dia akhirnya peka gitu ya. Nah kalau yang terakhir, Hans gak bisa bantu ya Hansers ya. Kalau buat berharap dia peka tuh ada presentase yang mungkin ya 10 banding 100 gitu ya. Ngomong-ngomong soal Jumat, gimana nih? Udah mulai kerasa weekendnya yang terus ya. Udah terasa auranya, ini udah masuk di jam setengah 12. Jadi kayak udah harusnya rasa-rasa weekendnya atau vibes weekendnya tuh udah kerasa banget gitu ya. Apalagi di sekarang di hari Jumat. By the way, juga mengingatkan buat kamu yang muslim, terutama cowok-cowok ya, jangan lupa untuk sholat Jumat yang terus. Apapun kesibukan kamu, jangan lupa untuk sempatkan menunaikan ibadah kewajiban kamu ya. Oke, sambil aku bacain requestan yang masuk dulu ya, yang terus di siang hari ini aku ceki-ceki di WhatsApp yang paling gercep. Ada dari Kak Fabian yang katanya pengen dengerin lagunya Juicy Lucy yang judulnya itu Baik Hati. Siap, baik hati ya Kak Fabian, semoga dia baik kembali ya. Setelah ini Hans amanin di playlist kalau ada ya, kalau nggak ada juga nanti Hans kabarin ke kamu Kak Fabian. Ditunggu aja buat rekomendasi lagunya Kak Fabian. Ada juga nih dari Mas Ferdi. Halo, selamat siang Mas Ferdi. Ini nih yang aku tunggu dari Mas Ferdi nih. Biasanya kalau hari Jumat gini Mas Ferdi rekomendasi lagunya cukup-cukup asik gitu ya. Hari ini Mas Ferdi katanya mau diputari lagunya Naikila yang judulnya itu So Asu. Oke, diputar jam 12.30 ke atas ya Hans katanya. Siap Mas Ferdi. Seperti biasa ya, sholat Jumat dulu baru nanti dengerin atau balik lagi di jamnya yang selesai. Oke, ini contoh yang selesai, contoh Mas Ferdi ya. Walaupun sholat Jumat nanti juga balik lagi untuk meminta lagunya kembali ya yang sos. Oke, lanjut, ditunggu Mas Ferdi, sehat selalu ya. Ada juga Kak Ayu yang di siang hari ini sudah gabungan juga yang sos, yang katanya mau diputari lagunya Deep Deal yang judulnya Spontan tanpa uhuy. Oke,

Tepuk kayu, ditunggu ya. Nanti yang ceki-ceki di playlist. Udah lama nih aku gak dengerin lagu Deep Deal ya, yang spontan ini. Siap, ditunggu ya. Kayu nanti bakal Hansa Mani di playlist. Jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Mas Ali Gozali dari Pasuruan. Halo Mas Ali, selamat siang. Gimana kabarnya Mas Ali di siang hari ini? Semoga masih sehat selalu ya buat Mas Ali. Jangan lupa hari ini Mas Ali juga katanya pengen dengerin dua lagu sekaligus. Katanya lagu pertama itu dari Aruma yang Ekspektasi, yang kedua ini lagu untuk adiknya Mas Ali yang terus yang judulnya itu Kasih Tak Sampai dari Vidi Aldiano. Siap, dua lagu buat kamu Mas Ali, ditunggu aja. Nanti Han ceki-ceki dulu ya di playlist yang hari ini. Oke, ada juga dari Kak Elizabeth, dari Kak Maria, ada juga dari Kak Sarah yang katanya mau diputeri lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha. Siap, satu persatu atau one by one dari kamu semua playlist yang hari ini bakal Hans amanin di playlist. Hans ceki-ceki dulu ya sebelum Hans puterin buat kamu. Jadi ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti yang sos. Dan buat kamu yang sekarang lagi menikmati makan siangnya atau menikmati jam santainya, jangan lupa untuk makan siang atau mungkin jangan lupa untuk ngopi yang sos, biar tetap on fire sampai sore hari nanti ya. Dan juga siapin lagu-lagu pilihan kamu nih yang mungkin bisa ngebus, ngebantu ngebus semangat kamu untuk tetap semangat menjalani siang hari ini ya. Di update aja lewat WhatsApp lagi yang sos di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita juga bisa banget di @djfmsurabaya. Biar bisa puterin sampai jam 1 siang nanti ya yang sos. Sekarang kita lanjut dulu, ada lagu dari Juicy Lucy, Baik Hati, spesial buat kamu Kak Fabian.

FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir diteratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026. Persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Kolaborasi terbesar pegiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Island, mulai dari Halal Food, Mother's Fashion,

Siswa Corner sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga Business Matching, Talk Show Inspiratif, International Forum, IN to Motion Fest, kompetisi keren sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya cek langsung di Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya ada di @isef.id. Untuk Facebook, YouTube, X-nya ada di Isef Indonesia. Festiar Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, Youngsters, kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya

Barusan kamu dengerin lagu dari The Rain, semoga kamu bahagia ya. Buat kamu yang stres di luar sana, yang lagi menjalani hari Jumatnya, semoga kamu bahagia selalu sampai menyambut weekend besok, Cancers ya. Oke, lanjut, aku mau menyapa kamu yang baru bergabung di siang hari ini lewat WhatsApp. Ada dari Kak Carmelita. Halo Kak Carmelita, selamat siang. Hari ini katanya mau izin request lagunya dari Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Siap, ditunggu buat Kak Carmelita ya. Nanti bakal ceki-ceki di playlist siang hari ini ada atau enggak. Nanti kalau enggak ada, Hans kabarin ke kamu lagi ya, untuk change playlist yang lainnya mungkin. Kita geser lagi yang sus ke Instagram ya. Kalau di WhatsApp udah Hans puterin satu persatu, jadi kita geser ke Instagram buat bacain yang sudah drop di question box dan juga DM. Aku bacain yang DM dulu, masuk dari Kak Grevin Kevin Graham ya, dari Cianjur, yang siang hari ini katanya mau request lagu dari Randy Padugo yang Senandung Lara. Sudah ada di playlist Mas Kevin ya, tinggal Hans puterin aja setelah ini, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya. Ada juga kita geser ke question box yang sus di siang hari ini, ada dari Kasals.fm yang katanya pengen diputerin lagunya Salma

Salsabil yang judulnya Yang Maha Benar katanya ya. Ada juga dari Kak In Blue 1 yang mau Fajar Nur juga Jangan Datang Saat Kesepian. Ada juga dari Kak Likyu 23 yang katanya mau diputerin lagunya Nabila Takiyah Yang Tak Semudah Membimba atau Cegil. Dan juga dari Kak Flowly 67 yang katanya juga pengen dengerin lagunya Salma Salsabil Yang Maha Benar. Siap, one by one playlist dari kamu Hans ceki-ceki dulu. Nanti kalau ada semua di playlist yang hari ini baru Hans puterin buat kamu ya Hansers. Dan buat kamu yang mungkin belum update lagu-lagu pilihan kamu di siang hari ini ya, lagu Indo terbaru 5 tahun dari sekarang, boleh banget Hansers update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya Hansers. Dan sedikit informasi nih ya buat kamu yang sersia mungkin pecinta langit nih, asik. Jadi tanggal 26 September besok ya bakal ada bulan purnama yang ses, yang dimana puncaknya itu sekitar 2349 waktu Indonesia bagian barat. Dan purnamanya September ini dikenal sebagai Harvest Moon ya ses, karena waktunya bertepatan sama equinox September ya. Dari Indonesia bulan purnama ini bisa dinikmati sepanjang malam dengan mata telanjang ya ses. Nah, tapi belum selesai di situ aja, karena setelah tanggal 26 di mana 27 September besoknya di hari Minggunya ya, bakal ada bulan lagi yang berdekatan sama Saturnus di langit malam. Di mana fenomena ini biasanya disebut konjungsi bulan Saturnus. Saturnusnya sendiri bisa dilihat tanpa teleskop ya sebagai titik cahaya gitu ya. Tapi kalau yang sebenarnya bisa lihat cincinnya langsung ya pakai mata telanjang itu ya enggak mungkin ya. Jadi harus pakai teleskop, karena cukup jauh yang serius, nggak bisa ya sejauh dia di sana gitu, asik. Oke, itu dia dua fenomena yang bisa Hans share ke kamu ya. Buat sekarang kita lanjut puterin lagu dari Randy Padugo, Senandung Lara, dari Kak Kevin Graham ya, tadi spesial buat kamu.

0: pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, enggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Ya, satu persatu playlist dari kamu sudah harus puterin ya. Tapi sebelum lanjut buat puterin ya, kita ngobrol dulu kali ya. Ngomongin soal cuaca nih, yang siang belakangan ini Hans ngerasa tuh panasnya kayak gak ngotak gak sih? Baru keluar bentar keringet kayak udah kucur duluan gitu ya. Ternyata ada kabar soal El Nino 2026 ini yang cukup serius dan harus diperhatikan ya Hans. Jadi mana Climate Impact Lab dari University of Chicago baru aja ngerilis proyeksi kalau El Nino yang sedang berlangsung ini bisa nyebabin sekitar 451 ribu kematian tambahan akibat panas ekstrim secara global. Kalau dibandingkan sama kondisi tahun normal ya, perkiraan ya kayaknya mencakup periode Juni 2026 sampai Februari 2027 ya. Ini sebenarnya cukup penting ya, karena angka 451 ribu itu bukan berarti sudah ada 451 ribu orang yang meninggal ya, tapi ini adalah angka proyeksi ketika ada perkiraan tambahan kematian yang dikaitkan sama panasnya ekstrim akibat El Nino ini ya. Makanya para peneliti ini juga sebenarnya memperkirakan jumlah hari dengan suhu sangat panas gitu ya, bisa meningkatkan sekitar 44% dibandingkan kondisi normalnya. Dan by the way, soal Indonesia sendiri juga termasuk negara yang diperkirakan terdampak cukup besar ya Sos. Jadi untuk periode 6 bulan ke depan ya, laporan tersebut memperkirakan sekitar 19,300 kematian tambahan akibat panas di Indonesia. Dan Hans juga mau lurusin sedikit info yang beredar di beberapa postingan ya, di mana angka 31.400 itu cuma proyeksi untuk Nigeria aja, bukan Indonesia ya. Indonesia ya diperkirakan tadi yang sekitar 19.300 ya Sos. Nah, kenapa panasnya bisa jadi perhatian serius? Karena kalau suhu lingkungan sudah tinggi, tambahan beberapa derajat aja bisa bikin tubuh kita tuh bekerja lebih keras ya Sos. Jadi buat menjaga suhu tetap normal kayak gitu. Nah, risikonya apa? Ya juga lebih besar gitu buat orang-orang yang memang rentan terhadap panas. Kayak Hans biasanya kalau udah kepanasan tuh suka pusing, gliyeng gitu ya. Atau mungkin beberapa orang yang mungkin alergi sama panas langsung ruam-ruam merah gitu ya Sos. Makanya kalau cuaca lagi panas banget kayak gini, jangan nunggu haus baru minum dulu. Cari tempat yang adem kalau memungkinkan ya, kurangi aktivitas berat di bawah terik matahari, itu penting banget. Dan kalau memang harus beraktivitas di luar, kasih tubuh waktu buat istirahat atau mungkin pakai lengan panjang atau yang tertutup aja gitu, biar aman gak terpapar langsung dari cahaya atau panasnya matahari gitu ya. Karena kadang kita tuh suka ngerasa, ah cuma panas doang gitu ya, padahal kalau di panasnya ekstrim gitu ya, tubuh juga kewalahan buat nerima panasnya gitu ya. Jadi buat kamu sekarang ya, yang lagi dengerin sambil kerja, sambil kuliah, atau mungkin sambil lagi di jalan, jangan lupa untuk minum air ya. HP boleh lobet, tapi tubuh jangan sampai ikut lobet yang sers ya. Oke, sekarang kita lanjut puterin lagu-lagu buat kamu. Jadi jangan lupa untuk rekomendasi update lagu-lagu pilihan kamu di 94.8 DJ FM Surabaya.

HP kamu sepi? Debuan? Makanya chat kita dong di 081-888-0948. Kali aja nyambung.

0: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya Sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswa Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif. Yuk Sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

Oke, Youngsters, kita lanjut ngobrol lagi ya. Kali ini ngomongin sesuatu yang bikin bangga banget sih ya. Buat kamu yang semalam ngikutin Asian Games, pastinya tahu lah ya pertandingan yang satu ini. Di mana tim bulu tangkis bergu putra Indonesia akhirnya bawa pulang medali emas Asian Games 2026, Youngsters. Ya, Desi kalah dari si Yuki ya. Kemudian Fajar Alfian atau Muhammad Sohibul Fikri juga harus ngakui kalau keunggulan dari pasangan Cina itu ya. Tapi belum selesai dong ya. Yang dimana Alwi Farhan kemudian menang atau Li Shi Feng ya. Lalu ada Leo Roli Coronado atau Daniel Martin yang berhasil menang dari Hei Jiting atau Liu Yi yang skornya berubah jadi 2-2 ya. Dan semua ditentukan sama pertandingan di pertandingan yang kelima yang sers. Nah, partai penentunya ini bikin deg-degan yang sers. Ada Muhammad Zaki Ubaidillah alias Ubed ya, yang baru aja menjalani debutnya di Asian Games, harus berhadapan sama Weng Hong Yang dari Cina yang sers. Dan Ubed gas, dia menang 2 game langsung 2-3, 2-1 yang sers. 2-1, 13 sekaligus memastikan Indonesia menang 3-2 dan merebut emas. Gila. Ya, makin spesialnya lagi kemenangan ini mengakhiri 28 tahun penantian emas bergu putra Indonesia di Asian Games yang sers. Terakhir kali kan putra Indonesia juara di nomor ini adalah 1998 ya. Dan sekarang akhirnya kembali lagi di 2026. Bangga banget kan ya. Dan Indonesia juga jadi peraih medali emas pertama Indonesia di Asian Games 2026 lewat kemenangan ini. Jadi kebayang gak sih yang sers dari posisi 0-2 terus harus comeback sampai 3-2. Dan poin terakhir justru diamankan pemain yang baru debut di Asian Games. Gila sih ya. Kalau Hans jadi UB sih mungkin sebelum pertandingan udah bilang, ya Allah jangan kasih jantung Hans kerja lembur hari ini gitu ya. Tapi serius ya, ini jadi salah satu pertandingan yang nunjukin kalau pertandingan belum selesai itu sebelum poin terakhir dimainkan. Oke, Yansos ngomongin kemenangan ya, yang bikin deg-degan, kita lanjut lagi. Lanjut puterin lagu-lagu pilihan kamu, only on 94.8 DJ FM Surabaya.

0: Yasters Radio.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Yesus, dan akhirnya kita berhasil juga melewati satu minggu ini ya, dari Senin yang cukup panjang, Yesus, Selasa yang nanggung, Rabu udah mulai capek, Kamis yang udah mulai ada aroma weekend-weekendnya gitu ya, sampai akhirnya di hari Jumat. Now is day to the day, Yesus, ya. Makasih buat kamu, Yesus, yang sudah nemenin siang hari ini, yang sudah request lagu juga, dan so sorry mungkin buat lagunya tadi belum sempat Hans puterin ya di siang hari, karena waktu 2 jam ini ternyata gak cukup ya Hans buat puterin semua lagu dari kamu, saking banyaknya ya. Dan juga jangan kapok buat gabungan lagi, bisa gabungan lagi, kita ketemu lagi di Senin depan dari jam 11 sampai jam 1 siang. Pokoknya thank you banget buat kamu yang siang-siang hari sudah bergabung di 94.3 DJ FM Surabaya dan nemenin Hans siang hari ini ya selama 2 jam. Jadi gantian nih waktunya, setelah ini Hans mau istirahat, makan siang, dan siapkan atau mungkin prepare buat weekend nanti mau ngapain aja. Mungkin buat yang sudah ada planning, disiapkan weekendnya ya. Dan buat yang belum ada planning, it's okay, di planning aja pelan-pelan setelah nanti pulang kerja ya. Dan by the way, jangan lupa nanti sore ada DJ Kiki yang nemenin kamu di jam 3 sampai jam 6 sore di Sunset Vibes ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 di DJ FM Surabaya. Oke, sebelum kita benar-benar tutup di siang hari ini, ada lagu terakhir spesial buat kamu dari Deep Deal, Spontan Tanpa Uhui. Dari Kayu ya, tadi sebagai penutup kita di Jumat yang cerah ini. Oke, okay? I'm Hans, signing off and see you, bye-bye, youngsters.

0: Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Jackie dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari TXT yang judulnya Love Language. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, nama aku Vinza, aku dari Surabaya. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengar, yaitu dari Sheila on 7, judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Puterin ya, DJ FM, thank you.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha ekonomi syariah atau FES Syariah Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FES Syariah Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, @ di ISEF Indonesia. FES Syariah Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambil.

0: Ambesir.
1: Iya, Ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: pagi rebahan terus. Haduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Feve dari Ketintang. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku.

0: DJ Highlight by DJ FM. Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu Espresso dari Sabrina Carpenter. Terima kasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DFM. Aduh sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh parah.
1: Ini mau kamu jadiin stiker. Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih, youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. News.

0: siapa nih yang suka kebiasaan ngechat temen, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Febri dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya Terserah. Puterinnya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mang
2: favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain
1: ya.
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bingung.

0: Kapsul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: New release on DJR.

0: Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari bentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya, sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman nggak PKKMB-nya kemarin?
1: DJ, puterin dong!
2: Hai, aku Bayu dari Surabaya Barat. DJ, puterin dong! Lagu yang lagi sering aku dengerin yaitu dari Sweetie featuring Twice, judulnya Superstar. Puterin ya, DJ FM. Thank you.
1: Oke deh, Youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya @BrunoMars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Haikuan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars, Youngest Idol. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: akan datang namanya apa ya? Asal kamu tahu aja yang search. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salembari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fethi, yang lagi senang banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Monsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang.

0: kan?
1: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New Willy on BTS.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000

0: ibu responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh Youngsters sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebel dan rapet gitu Youngsters, dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa Youngsters, karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2026 ini. DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. New release.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hey, halo, aku Raka dari Surabaya. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi seneng banget aku dengerin, yaitu lagu Ardian Khalif 2001 kali.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: spesial di hari radio, ternyata ada beberapa film nih yang libatin radio sebagai pelengkap cerita. Nah, salah satunya ada di series yang diperanin Ari Irham, berjudul Radio. Yang menarik dari series ini, radio bukan cuma jadi properti, tapi justru jadi awal dari misteri. Cerita berawal, waktu Danu yang lagi tidur di rumah barunya, tiba-tiba kebangun karena ngedengerin suara musik dari luar rumah. Karena penasaran, Danu akhirnya nyari, suara ini tuh sebenarnya dari mana sih? Sampai akhirnya, ketemulah suara itu berasal dari sebuah gudang di samping rumahnya, yang berasal dari radio yang bertuliskan Radio Purnama.
1: Halo, selamat datang, selamat bertemu.
0: Nah, dari radio tua inilah kejadian-kejadian misterius mulai berkembang. Jadi, bisa dibilang radio punya peran yang cukup penting dalam membangun suasana sekaligus misteri di series ini. Gimana Yangsters? Kalau kalian nemu radio tua yang tiba-tiba bunyi sendiri tengah malam, apa berani ngebawa pulang? Bukan mau nakut-nakutin, tapi dicek yuk, frekuensinya udah bener 94,8 kan? Takutnya malah kehubung sama frekuensi misterius lagi. DJ FM Special Hari Radio Nasional, yuk juga dengerin radio.
2: You really? On DJ

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yuswa Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: You really?

0: Radio.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi senang banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tugu. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yang The Weeknd feat Playboi Carti ya, Timeless. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Vibes. Infopreneur DJ FM, the ultimate youngsters radio. It's finally Friday again, youngsters. Woohoo! Meskipun mungkin yang kali ini emang beneran gak kerasa ya. Perasaan baru mulai hari Senin, tiba-tiba udah Jumat lagi, Jumat lagi. Tapi di Jumat yang kali ini kamu tetap ditemani sama Kiki dari jam 3 sampai jam 6 sore. Spesial di Sunset Vibes. Beneran yang kali ini gak peres ya, youngsters ya. Karena emang spesial. Ada apa? Udah, mending kamu stay tune terus aja. Dengerinnya di DJ FM Surabaya. Yeah.

Masih bareng sama Kiki Youngsters, and yet you're still listening to 94.8 DJ FM, the ultimate Youngsters radio. Pokoknya gak pakai lama, apalagi ke kanan ke kiri. Kata lagu dari Charlie Puth sama Jungkook yang satu ini Youngsters ya. Gabungan sekarang juga di 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @DJFMSurabaya. Aku yakin masing-masing dari kamu tuh udah sama-sama siapin rekomendasi lagu paling mantap untuk Kiki puterin di Sunset Playlist hari ini, ya kan? Jadi Youngsters ya, kasih tahu buruan kira-kira musisinya siapa ataupun judul lagunya apa, biar langsung aku amankan di Sunset Playlist.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
7: Tak berdaya, bila harus meninggalkan usaha.
8: Halo, gue Bilal Indrajaya.
9: Mulai dari yang ini.
7: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
10: Hai, aku Salma Salsabil.
9: Atau mungkin yang ini.
7: Sebuah masa yang
9: Ultimate Youngsters Radio.

Terabas dia terabas kayak kata yang Lava Pratomo, Bilal Indrajaya dan juga The Johnson ya Stars ya. Sore hari ini Kiki bakal puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu sambil sapa-sapa dulu. Karena ternyata udah pada standby dong. Udah pada gak sabar ya kira-kira yang bakal jadi penyiar lagi selama kurang lebihnya 1 jam di DJ FM especially dan di sosial media kita gitu ya. Tapi ada juga yang masih bertanya-tanya loh, kayak Kakak Zulham tadi katanya, sore Kiki, kira-kira bener gak ya tebakan aku kemarin? Jadi kemarin Kakak Zulham tuh sempat nge-WhatsApp juga ya Stars ya, bilang aku nih predik bakal ada DJ DB sama DJ Abel. Nah bener gak? Ayo loh. Bener apa bener kira-kira? Ada juga dari Kakak Fabian nih. Kakak Fabian hari ini mau sambil rekomendasiin lagu Muse Supermassive yang Black Hole. Katanya sih ada tamu, ditungguin ya yang terus. Makasih Kakak Fabian supportnya. Tamunya ada DJ Abel dan DJ Adel. Wedeh, iya gak ya, bener gak nih? Gak penasaran kayak Kakak Zulham nih. Udah digupu-gupuin dong Kiki, hari up, ayo. Seneng ya, emang kalau ada kedatangan penyiar-penyiar yang lama, DJ-DJ yang lama yang sempat bersiar juga, itu rasanya studio jadi rame gitu kan. Makanya Kakak Zulham nih tim yang selalu menunggu-nunggu, kira-kira bakal ada siapa lagi gitu kan. Ada juga dari Mas Randy, hai saya. Waduh, hai juga sayang, selamat sore. Selamat gabungan di Sunset Vibes, kita seru-seruan ya hari ini ya. Ada dari Mas Yusuf Triyono, selamat sore Kak Kiki, selamat sore juga Mas Yusuf. Tadi aku sempat ke bengkel dulu, soalnya ban aku bocor. Waduh, emang ya namanya musibah gak bisa ditebak gitu Mas Yusuf. Tapi Papa Roach katanya, see you in hell, buh. Lu awas ya, kayaknya aku coba carikan dulu, kalau emang ada aku puterin, tapi kalau nggak ada sebentar mungkin kamu bisa switch ke lagu-lagu yang lebih top 40 masa sekarang, rilisnya tuh nggak yang jauh-jauh dari 2026 gitu loh Mas Yusuf ya. Oke, ini tebakanku kemarin benar kan, harusnya katanya Mas Yusuf, harusnya sih benar ya Mas Yusuf Triyono ya, karena Mas Yusuf Triyono kan udah download Instagram. Dibahas lagi, diungkit-ungkit lagi. Tapi Mas Yusuf emang jejak digitalnya nih udah kelihatan ya Stars ya. Udah mulai komen-komen di Instagram, udah mulai stalk-stalk, scroll sampai bawah gitu kan konten-kontennya di JFM. Jadi aku percaya kalau tebakannya Mas Yusuf Triyono mah pasti benar yang kali ini ya. Ada juga dari Mariana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariana cantik, gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu sehat-sehat selalu. Iya, ditambah lagi karena hari ini ada yang spesial dari di JFM, harusnya sih makin joss-joss. Bahasa anak zaman sekarangnya begitu ya Hesters ya. Ada Mas Ferdi juga, selamat sore Mas Ferdi. Ya ampun, sempet galau katanya mau rekomendasiin lagunya Nona yang Work. Tapi boleh gak sih? Soalnya Nona tuh bule atau Indo ya kayaknya maksudnya. Tapi kalau misalnya Nona gak boleh diputerin gitu katakan ya, udah ganti yang ajib-ajib aja lah pokoknya ya, biar vibesnya tuh Friday banget seperti biasanya Kiki kalau siaran hari Jumat ya. Udah langganan lah yang isi playlistnya tuh orang-orang itu-itu aja, orang-orang yang emang siap banget mau malam Sabtuan ya. Bentang-bentang gak ada gitu siarannya malam Minggu, malam Sabtu pokoknya ya. David Guetta yang Hey Mama. Sayang sekali kayaknya aku hanya akan putarkan yang Nona buat kamu Mas Ferdi ya, karena aku pengen nyindir kamu yang sebenarnya masih work sampai besok Sabtu gitu. Tapi ya, juga karena hari ini tuh ada rekomendasi lagu dari Kakak Agatha, sama-sama dari David Guetta kebetulan, lagunya Young Die Living barengan sama Illenium. Jadi biar gak sama nih musisinya ya, biar playlist kita beragam sampai jam 6 sore nanti, aku selang-selingin siapa yang belum keputar. Itu dia yang aku pilih ya. Ada juga dari Mas Ali Gozali dari Pasuruan, sore hari ini mau Coldplay yang Magic sama Jamie Miller.

Hear You Perfect. Agak ini ya, agak kok yang bikin makin cocok ya kan ya Stars ya, makin saling melengkapi gitu lah antara satu dengan yang lainnya. Dan coba, tadi kayaknya ada yang DM lagi soalnya ya Stars, dari kakak Kevin Graham, bener kan, di Cianjur ya. Mau lagunya Cruella yang Alive, kalau udah diputerin ganti lagunya Lordi, tapi yang Team. Oke, siap buat kamu, apa sih yang enggak? Nih ya, buat yang mengaku blasteran Tropodo, gara-gara aku bilang kalau Nona tuh soalnya emang ya could be both gitu loh ya kan, masuk di playlistnya Jamnya Youngsters tapi masuk juga di playlistnya Sunset Vibes Youngsters. Jadi aku puterin dulu ya biar kamu ketemuan sama another member blasteran ini ya. Kalau Nona ada 4 personil, Nona Baila, Nona Christine, Nona Shash, Nona Esther. Kalau ketambahan Mas Ferdi apa dong sebutannya? Kalau Nona Ferdi kan gak mungkin nih kira-kira Youngsters. Menurut kamu cocoknya personil kelima kita ini kita kasih nama apa?

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ketika kita benar-benar tahu batas kemampuan kita, kayak apa yang bisa kita lakuin, apa yang ternyata kita nggak bisa lakuin itu, terus gimana kita benar-benar mulai peduli sama keluarga, terus benar-benar gimana kita mulai menaruh prioritas mana harus dilakukan, mana yang enggak.
3: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day youngsters, jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kangen gak sih dengerin suara mantan-mantan penyiar di JFM Surabaya? Tenang, spesial di bulan Hari Radio Nasional ini, kami akan menghadirkan kembali orang-orang yang suaranya pernah punya cerita di JFM Surabaya. Jadi penyiar lagi! 1 jam ngobrol bareng ex-announcer di JFM Surabaya. Bakal ada siapa aja nanti yang siaran lagi selama 1 jam di JFM Surabaya? Dan kapan ya siaran mereka ini? Pantengin aja Instagramnya di JFM Surabaya di @djfmsurabaya. Wait till you're announced.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Coba nih youngsters, kamu sadar gak sih kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur ya, itu benar-benar luar biasa besar. Dan pertanyaannya, kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Ya kan? Nih buat kamu yang adalah pelaku usaha, trendsetter, bagian industri halal dan masyarakat luas, bahkan siap-siap aja untuk jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, karena bakal hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya, mulai dari 25 sampai 27 September 2026. Jadi jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar pegiat ekonomi syariah se-Jawa, Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, yang kali ini ngebawain tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bakal bisa menjelajahi 8 halal showcase island, mulai dari halal food, modest fashion, Z-Swap Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, Into Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang pastinya spektakuler. Buruan youngsters ya, karena ini adalah saatnya untuk kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Kamu cek informasi lengkapnya di Instagram BI Jatim, ada di @bank_indonesia_jatim, atau bisa juga kunjungi websitenya di www.isaf, tulisannya isaf.co.id, dan ada juga di sosial media lain kayak TikTok nih ya, @isaf.id, ataupun Facebook, YouTube, dan X, sama-sama di Isaf Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Sekali lagi, jangan lupa kamu cek info lebih lanjutnya di Instagram BI Jatim @bank_indonesia_.

0: kita bakal bahas soundtrack dari film Moana live action.
1: Jalurmu, kau di lautan, kau terbang ke pantai tersembunyi.
0: Ceritanya sama lah kayak versi animasinya. Bedanya ini versi orang asli aja yang bakal diperanin sama Catherine Lagaaya dan Dwayne The Rock Johnson. Nah, yang bikin ini spesial, Disney lagi-lagi ngerilis theme song versi lokal. Judul aslinya kan Along The Way. Versi Indonesianya jadi Sepanjang Jalan ya, Stars. Yang dibawain sama Lyodra, Amora Lemos, dan Silent Open Up. Fun fact, kolaborasi ketiga musisi tanah air ini terpilih buat jadi end credits yang mengakhiri cerita film Moana di bioskop. Kalau kamu perhatiin liriknya, ini tuh ngomongin soal keberanian buat ninggalin zona nyaman demi ngejar apa yang benar-benar kita mau, walaupun jalan ke depannya gak jelas. Tergambar lewat liriknya, carilah horizonmu, ketenangan di segara biru, lawan waktu cari pulaumu, ikuti jalanmu tanpa ragu.

0: Kaliodra sama Amora di lagu ini juga kerasa beda, lebih upbeat, lebih energik dibanding Jauh di Sana yang Liodra bawain di Moana Tsu dulu, yang lebih ke ballad gitu ya, ya Stars. Jadi emang sengaja dibikin ngebeat buat nunjukin sisi Moana yang lebih berani. Nah, yang paling unik ada bagian rap yang dibawain sama Silent Open Up yang masukin sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke lagu ini. Jadi ada rasa yang Indonesia banget gitu di lagu ini.
1: Moana, nona mo naik ke sana kah?

Siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang search yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman, atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat, nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit, gejalanya lebih ringan. Jadi, kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi, youngsters, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.

0: 94.9 DJ FM di Altimeter Youngsters Radio. Tapi kayak gak enak ya. Coba deh aku mau dengerin call stationnya dari tamu-tamu aku dulu deh sore hari ini.
1: Oke, coba. Aduh, aku sudah lama tidak.
0: Ayo dong.
1: Oke, coba ya, coba ya aku ya, aku dulu ya. 94.8 DJ FM di Altimeter Youngsters Radio. Ingat radio anak muda ya.
0: Ayo, ayo coba DJ Adel dong, DJ Adel.
2: Kalau aku mungkin bahasa lain ya.
1: Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa
0: Mandarin.
1: Ibrani.
0: Iya.
1: Bukan.
0: Bahasa roh. Jangan-jangan ya, apa
2: coba
0: dong?
2: Kita ini ya. Kita ingat-ingat kembali. Boleh. Ya.
1: Oke.
2: Okay. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Oke. Udah tiga bahasa yang kita ini kan ya. Tiga.
2: WhatsApp
1: 081888 0948. Masih apa?
0: Luar biasa.
1: Bisa nih kita masuk lagi nih.
0: Sudah ada DJ Abel dan juga DJ Adel ya.
1: Yeay. Hi youngsters.
0: Kamu muak gak sih Mbak Adel sama ini jokes-jokes Adel yang ini?
2: Enggak sih.
0: Enggak ya.
2: Ini kangen banget ya, nuansa studionya masih sama.
1: Betul. Oh, iya lo bener lo.
2: Masih sama.
1: Kita berasa muda lagi kayak setahun kemarin ya.
2: baru aja
1: kemarin.
0: Udah jauh sih sebenarnya.
2: Udah tua.
1: Baru lulus kan Kak kemarin.
0: Iya,
1: Kak.
0: Udah pada nungguin loh.
1: Oh iya.
0: Kemarin ada yang nebak juga. Jangan-jangan ini DJ DB sama DJ Abel lagi yang siaran. Aha. Gitu kan. Mengembalikan ya. Sunset vibes yang lama.
1: Betul.
2: Berpasangan ya.
1: Sempat. Banyak aku digilir beberapa wanita. Kemarin-kemarin iya salah satunya DJ Adel. Pertama kali aku digilir sama bukan ya.
0: Coba dong. Mungkin sedikit throwback ceritain awal mula DJ Abel dan juga DJ Adel berkarir di DJ FM ini.
1: Okay. Dulunya kita tuh
0: gitu?
1: Musuhan dulunya.
0: Ah, masa?
1: Oh, enggak sedrama itu ya. Pengen biar ada ceritanya gitu loh. Enggak ya, kita emang dipasangkan kebetulan itu sore hari sama waktu itu PD-nya kalau enggak salah Kokoyo ya.
2: Kokoyo.
1: Kita sama-sama available di jam sore. Terus nama kita tuh match, cuman beda B sama Delta gitu. Jadi DJ Abel, DJ Adel. Lucu banget ya waktu itu ya.
2: Nama programnya juga gak jelas.
1: Nama program sore BBW. Singkatan dari buang-buang waktu. Iya, PD-nya gak jelas waktu itu juga gitu. Si Kokoyo.
0: Jadi selama berapa jam itu kalian buang-buang waktunya?
1: Sampai 3 ya. Sampai jam 6 ya?
2: Jam 3 sampai jam 6
1: sore.
0: Okay.
1: Betul 3 jam.
0: Berarti awal ketemu langsung ditandemin juga?
2: Enggak sih. Enggak. Dulu itu duluan DJ Abel masuknya. Baru masuk sini tahun 2012 mungkin ya.
1: Okay. Iya mungkin ya, aku lupa lagi.
2: Dia udah on air sebelum aku.
0: Oh.
2: Agak-agak all around. Jadi siaran aku awal tuh dulu di Bis Malam namanya. Jadi
1: sama Bisma ya.
2: Sama Bisma, terus dari jam 9 sampai jam 12 malam, habis itu pindah ke jam 4 pagi sampai jam
0: 7.
1: Oh iya.
2: Pagi terus sempat juga siaran terakhir banget aku siaran di DJ FM tuh DJ Kepo.
0: Sebenarnya nyobain banyak program juga ya.
2: Benar, udah kayak manajemen trainee.
1: Ditaruh di sana di sini sana sini ya.
0: Auranya
1: udah sedikit corporate ya, Wak ya.
0: Iya.
1: Beda ya.
2: Kayak gerbangnya ya.
0: Tapi sebenarnya DJ

0: lagi the best zaman-zaman itu, zaman-zaman kuliah.
1: DJ jadi the best.
0: Habis itu ke DJ, DJ waktu lagi the best-nya.
2: Oh, gitu kirain karena ada DJ Abel jadi the best.
0: Bisa jadi. Karena kebetulan waktu di sini pun juga sorry ya, enggak pegang enggak prime time gitu.
2: Oke.
1: Prime time malam.
0: Okay. Ya, makanya enggak megang enggak prime time.
2: Oh, harus prime time gitu.
0: Jadi kalau malam habis itu sore, kalau enggak pagi gitu terus gimana sih?
1: Lebih tepatnya prime ribs ya.
0: Medium. Kira-kira well. Tomahawk.
2: Aduh, tapi apa sih awal kecintaan kenapa memilih untuk berkarir di radio gitu?
0: Kalau aku ya, aku tuh orangnya kan dulu nggak bisa corporate, jadi kayak pengennya tuh seneng-seneng aja gitu. Kalau aku ngelihat kan, kalau penyiar radio itu enak gitu kerjanya, santai-santai, ketemu artis, terus review-review ke kafe, review hotel lah, apa segala macam, bikin konten, mikirnya gitu. Dan emang bener, ketika masuk ke sini emang sefun itu gitu. Bahkan kita pakai baju kayak mau pergi ke mall gitu kan, nggak pakai kemeja kayak sekarang gitu.
2: Maksudnya itu tadi.
0: Ini kayak bukan aku banget sebenarnya.
2: Iya, rapi banget. Nah, itu dia loh. Iya loh.
0: Iya, ya itu sih awalnya. Ini batik. Ya kan tetap aku nyari batik yang enggak batik sebenarnya.
2: Iya, biar enggak kelihatan terlalu formal gitu ya.
1: Takut dipanggil bapak ya.
0: Pelankan Cece lo.
2: Enggak.
0: Ini dengerin bosku gimana nih?
2: Iya, bener,
0: kan udah setting.
2: Ada murnya gitu ya. Bener. Terus kalau dijadal dulu kenapa pertama kali? Bahkan dari kecil loh.
1: Iya, itu berarti kalau bisa diartikan ya radio yang memilih saya ya.
0: Kamu ditemukan oleh radio ya?
1: Agak lebih ke memang passion ya. Jadi memang dari sejak SMP itu aku kayak udah punya cita-cita. Aku kalau besar mau kuliah di komunikasi.
0: Okay. Oh, dari kecil tuh udah.
1: Dari SMP aku
0: udah mikir.
1: Kebayang.
0: Namun aku masuk.
1: Kamu SMP paling makan banget. Siang apa ya? Gitu.
2: Iya.
0: Dan bahkan sampai lulus mau ke kampus, ke kuliah juga bingung. Itu aja masuk ke hubungan internasional itu ya biasa aja, nggak terpikirkan gitu.
1: Apa
0: aja yang kayak rias gitu loh. Enggak dong. Rias maya.
1: Jadi aku memang passion dan memang kebetulan jalannya ada. Terus suka gak sengaja sebetulnya. Kalau yang memang benar-benar aku apply niat itu dulu yang di My Radio gitu. Kayak kuliah-kuliah itu kan kita punya kayak UKM Radio gitu kan. Di UNER komunikasi juga ada tuh namanya
0: Radio Rocks Kampus Radio. Ya
1: Radio Kampus. Kalau sekarang kan agak UPN apa
2: iya, betul.
1: Gitu ya.
2: Makasih ya sudah di mention.
1: Ya pernah iya.
0: Kalau waktu dulu malah aku Paduan Suara Bo.
1: Iya, PSUA.
2: Iya. Tetap bisa lah olah vokal.
1: Sampai akhirnya waktu itu ada penyiar yang mau rehat tuh dari DJ FM. Aku kenal namanya Laureta. Jadi aku masuk ke program Bis Malam itu menggantikan Cece Laureta itu. Masuklah gitu ya. Sampai aku lama banget deh kayaknya siaran di DJ FM tuh ada kali 7 atau 8 tahun gitu.
2: Oh iya.
1: Dan baru selesai itu waktu aku udah kerja full time gitu ya. Terus aku gak bisa ngatur waktunya untuk yang di luar working hour. Kalau gak salah terakhir tuh aku COVID deh. Pada saat zaman-zaman COVID itu aku terakhir tuh siaran JKPop. Abis itu vakum karena aku juga mengandung ya.
2: Mengandung umpan.
0: Ya penyanyi deh jadinya.
2: Mengandung apa nih? Vitamin E terus?
1: Terus tapi abis itu aku comeback lagi di radio lantai 2
2: ya,
1: nih.
2: Global AM.
1: Terakhir di tahun 2025 aku terakhir siaran di sana.
2: Gitu. Tapi ini ya kayak era ke era gitu ya. Pas kecil di kids, pas masa mudanya di DJ, pas udah punya anak di global gitu.
0: Bahkan anaknya sendiri juga sekarang kayaknya mau jadi kids radio ya. Enggak juga ya.
2: Kan juga jangan-jangan.
0: Kayaknya. Passion maknya gitu.
2: Dilanjutkan.
1: Karena memang kalau kita udah pernah jadi penyiar, jujur aja ada masa-masa kayak aduh kangen banget nih ketemu sama mixer, mic, milih-milih lagu. Meskipun kata orang penyiar tuh kerjaannya cuma muter lagu doang.
0: Iya, muter playlist gitu ya katanya ya.
1: Apa bedanya sama music player lain? Beda sekali yang seterusnya.
0: Betul.
1: Ngangenin gitu. Jadi ketika dihubungin sama Dibi untuk bisa hadir di hari ini tuh kita happy banget sih. Terima kasih.
0: Dan aku juga ngerasa kalau aku jadi inget ya, pertama kali kenapa pengen jadi penyiar, karena waktu itu ngomongin tentang Adele juga yang barusan diomongin, ternyata penyiar tuh se-influence itu loh ketika memberikan sebuah berita atau narasi gitu kan. Jadi aku tuh

0: cuman dia tuh cuma nyebutin makanan apa yang bikin akhirnya otak kita pinter gitu. Aku sampai notice sampai sekarang gitu. Jadi ngerasa kayak nggak digurui, tapi ngerasa kayak diajak ngobrol di mobil gitu. Jadi itu ngerasa oh iya bener, se-influence itu ya waktu dulu sebelum ada influencer ya waktu itu ya.
1: Bener, aku nggak tahu ya kalau orang-orang mungkin dengerin radio kita pilih yang lagunya aja deh gitu. Aku berbeda karena mungkin kita juga pelaku di broadcasting gitu ya.
0: Betul.
1: Malah kalau di jalan tuh kita nyari yang penyiarnya ngomong. Karena kita ngerasa ditemenin gitu kan. Kayak mungkin kita ngalong gitu ya di jam-jam agak bener gak?
0: Waktu kamu jadi begal dulu kan. Bukan.
2: Gimana maksudnya?
1: Ada lagi
2: nih?
0: Ada lagi eranya.
1: Kalau malam-malam di atas jam 10, 11 sampai mungkin dini hari, aku pasti akan memilih radio yang ada
2: penyiarnya.
0: Biar gak ngantuk ya.
1: Pertama itu, yang kedua kita ngerasa ada temennya, gak ketakutan di jalan sendirian.
0: Padahal orang lain takut ada Adela sebenarnya. Hah, kamu takut sendirian di jalan, kita yang takut ada kamu gitu. Pas
1: lagi sama dia
0: males. Kan udah lama aku gak ngebully ya kan. Aku tuh suka, soalnya ininya bully.
2: Love language-nya ya.
0: Love language-nya.
1: Word of affirmation.
0: Physical attack. Gitu.
2: Aduh, ya ya ya. Jadi menyenangkan ya sebenarnya setelah melalang buana di radio ini. Dan nanti mungkin kita bakal bahas momen-momen apa yang ternyata memorable gitu ya. Karena emang dari pendengar tuh juga menanti-nantikan. Udah pada kayak mana nih DJ Adel, DJ Abel nih.
0: Kaget. Sumpah.
2: Wow.
0: Sumpah kaget.
2: Sampai datang ke radio.
0: Ternyata ada penonton bayaran.
2: Iya, tuh.
0: Makanya kamu ya ada.
1: Bukan.
0: Ada tanggungan ya?
1: Enggak dong.
0: Di leasing ya?
1: Enggak dong.
2: Jadi yang search jangan kemana-mana ya, karena kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol barengan sama DJ Adel dan juga DJ Abel.

0: keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 hal. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeyen wasir, minum ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. DJ FM.

0: Masih bareng sama Kiki di Sunset Vibes, tapi yang kali ini ditemani sama DJ Adel dan juga DJ Abel.
1: Aku membawa penonton bayaran sendiri ya.
2: Jadi penyiar lagi.
0: Jadi penyiar lagi. Iya, benar. Iya, soalnya terakhir-terakhir gitu untuk spesial Hari Radio Nasional di bulan ini gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Radio Nasional nih, kalau dari DJ Adel dan juga DJ Abel, mungkin mau sedikit recall memori-memori dulu pas lagi di DJ FM, ceritain dong. Mungkin dari programnya dulu kali ya, tadi sempat program BBW namanya. Ngapain betul aja tuh di program BBW?
1: Jadi dulu karena dia ikonnya BBW gitu, kan sore ya.
0: Sore.
1: Ya, jam-jam sekarang sih, jam-jam kayak sekarang ini programnya salah satunya adalah karaoke. Judulnya apa sih? Karaeko ya? Apa sih dulu? Lupa. Ya,
3: BBW Karaoke.
1: Oh, BBW Karaoke. Oke, bagian nyanyi-nyanyi dia. Kan dia suaranya
0: Coba dong dikit.
3: Lili lali.
1: Lali lali. Helikopter turun ke padang. Gak usah ngedance dong, gak kelihatan ini bukan TV. Ini bukan ya, TV, ya. Mohon maaf.
3: Kalau DJ lagunya enggak gitu dong.
1: Enggak ya, itu kan yang sebelah ya. Ini lagunya.
2: Lagunya. Sebelah apa bilang?
1: Sana. Anak muda sebelah.
3: Ya. Lagu sekarang apa sih?
1: Lagu sekarang. Iya, zaman-zaman aku.
0: Ayo coba.
1: Naikin lah.
0: Oh, benar.
3: Gimana?
1: Main-main gue.
0: Itu dia.
3: Astaga. Iya, dulu ada nama programnya tuh Buang-Buang Waktu. Program-program lainnya tuh namanya keren. Aku gak tahu kenapa programku.
1: Iya, dan ya, kita nurut dong ya.
0: Tapi ya bukan udah dari inisiatif sendiri.
1: Bukan.
3: Itu udah kayak top down banget, perintah dari Bapak PD pada
0: itu.
1: Karena kita harus ngikutin PD ya. Gak apa-apa, itu buang-buang waktu. Pokoknya sore itu emang buat buang-buang waktu. Kenapa gak buang-buang uang ya?
0: Iya.
1: Kenapa?
3: Ya, kan uangnya kita pakai. Nah itu karena mungkin Kokoyo waktu itu tahu aku seneng nyanyi gitu ya. Meskipun yang gak bagus-bagus amat suaranya.
1: Tapi bandingannya sama siapa? Sama saya.
3: Les, aku agak beda.
1: Ya apesnya waktu Adela gak masuk, itu saya yang harus nyanyi. Karena yang namanya konten tetap harus berjalan kan. Mampus-mampus tuh orang-orang waktu itu.
3: Rating turun.
1: Bagus, karena pada ngehujat gitu loh. Jadi lihat, dengerin nih suara kayak gini.
0: Ada interaksi. Tapi beneran ada yang juru ini loh, DJ Abel nyanyi loh. Coba.
1: Abel apa Adel?
0: Abel, DJ Abel. Beneran.
1: Lili lali. Siapa sih namanya?
0: Namanya tadi kakak siapa ya? Kakak
3: 081.
0: Kakak Yusuf apa kakak siapa tadi ya?
1: Gak ada, gak bisa nyanyi, serius.
0: Ada. Oh ini Mas Randy.
3: Mas Randy.
0: Suruh DJ Abel yang nyanyi nanti. Beneran ini.
1: Oke, boleh.
3: Kamu coba, kan mau show kan November besok.
1: Iya.
0: Iya lagu sama

0: someone like you.
1: Iya benar benar. Oke oke. Nanti ya.
2: Sekarang.
0: Enggak.
1: So. Geli jadinya. Mau saya komedi ya temanya basicnya. Bukan kayak nyanyi takut di apa ya?
0: Takut
1: dikasih duit.
0: Disawer.
3: Itu waktu itu BBW kayak gitu sih. Tapi ya seru karena biasanya memang kalau sore itu kan banyak ada talk show, ada apa gitu. Biasanya memang saya yang lebih banyak bekerja ya pada saat.
1: Betul, itu betul. Kalau buat yang pernah siaran sama saya pasti tahu lah sifat saya.
3: Itu jagonya sebetulnya adalah mikirin topik apa nih hari ini.
1: Betul. Aku yang creativity tapi bagian basa-basi itu itu harus pas. Namanya penyiar itu harus ada yang ini, ada yang ini otaknya gitu. Harus yang ngisi. Pokoknya otaknya aku. Otaknya aku. Nanti habis ini kreatif ini. Enggak ada otak. Enggak ada otak. Kerjain aja gitu.
3: Tapi memang kalau siaran berdua itu memang butuh kekompakan yang kayak gitu ya. Satunya harus ikhlas misalnya dibeli terus gitu.
1: Satunya harus yang jahat gitu.
3: Oke, oke. Tapi akan directing karena memang Abel ini memang creativity-nya itu luas gitu. Dan aku memahami kalau
1: agak gila sebenarnya.
3: Dia punya topik-topik itu selalu seru dan apapun yang disampaikan di on air itu selalu up to date karena dia benar-benar social media savvy dan segala macam lah. Kalau aku lebih ke kayak suka ngobrol.
1: Jadi aku pikir cuma yang kecantikan aja di sini aku gitu, enggak ya?
3: Enggak, tapi itu dia tahu kayak misalnya sekarang tren untuk lipstik warna apa gitu tahu. Lah, fashion gimana tahu.
1: Saya maaf ya, bukan to makeup.
0: Bukannya. Gimana ya?
3: Dia selalu tahu kayak what happened in New York mungkin ada artis apa gitu dia tahu. Kalau aku lebih ke ngobrol-ngobrol sama orang-orang tuh kayak gimana sih. Aku lebih menguasai
0: social butterfly-nya ya.
1: Ya, jadi yang basa-basi, yang ngomongin apa yang aku kekurangan itu adalah yang akan ngisi gitu.
3: Termasuk berat badan.
1: Iya. Kalau saya kan ideal gini ya. Hey. Itu udah dimakan adalah semua tuh. Yang tidak idealnya itu.
0: Aduh, tapi tiktokannya enak banget sebenarnya ketika siaran ada momen-momen berantemnya gitu enggak sih dulu?
1: Aku kebetulan sama dia enggak pernah.
0: Enggak
1: pernah.
3: Karena aku tuh alhamdulillah di
1: tapi aku sebenarnya sama siapapun juga enggak sama partner aku enggak pernah ada ya. Kita enggak pernah juga
3: enggak
1: ya.
3: Enggak ada. Aku tendang pintu.
1: Tapi kan bukan sama partner. Iya lagi tendang pintu lagi. Aku masih nyimpen.
0: Ada dokumentasinya ternyata.
3: Ada dokumentasinya, ada dokumentasinya.
1: Cuman aku enggak pernah kalau sama partner emang aku gak kenal, tadinya gak kenal, aku harus kenal dulu. Aku ajak nongkrong, ngobrol, sukanya dia apa. Karena gak enak kan kalau gak kenal partneran gitu. Jadi aku harus tahu sifat
3: dia. Sampai kamu beli tumpeng itu ya buat aku ya.
1: Betul, karena dia suka mangan suka makan tumpeng gitu kan. Akhirnya ya udah cemilannya
0: tumpeng gitu. Oh wow, banyak.
3: Aku sama dia gak pernah berantem karena memang aku cukup sabar orangnya. Dia juga cukup pengertian.
1: Yes, I know right.
3: Yes, right.
0: Terus apa yang paling dikangenin tapi dari ya momen-momen bersama selama di radio ini?
1: Di radio ya, ya total radio ya. Kayak gini sih, ngumpul, ketemu yang gak ada beban ngobrolin apa ya, apa target-target kerjaan yang gimana KPI, gitu, KPI ya. KPI
3: wow,
1: itu.
3: Kan kita punya KPI dulu interaksi.
1: Iya. Yes.
3: Masih ya.
1: Tapi sekarang kan kita ya udah sih itu kan secara alami gitu loh. Kalau kita oke di siaran, KPI juga akan tinggi gitu kan. Ya itu aja sih yang santai, los ngobrol, nggak perlu pakai apa ya mikirin. Itu beban, tadi beban-beban corporate.
0: Iya, nah itu kangenin. Dia kan. Itu betul. Kan yang dikangenin. Karena sekarang ternyata DJ Abel sama DJ Adel tuh sudah tidak lagi gitu kan di radio-radio.
1: Yes, benar.
0: Sekarang boleh di-spill gak mungkin kerjaannya, es apa, kesibukannya gitu?
1: Aku model.
0: Oh wow.
1: Kenapa?
0: Emang, heh? Kelihatan tapi, kelihatan.
1: I know right. Masa enggak sih model Zara apa? Kids, Zara Kids. Karena tinggiku tidak tinggi banget kan. Jadi aku yang kids aja ambilnya memang yang enggak banyak orang ngambil modeling itu. Enggak yang sebelum tinggi gitu.
0: Before-nya.
1: Before.
3: Enggak. Aku bisa jelasin.
0: Iya, gimana coba?
3: Jadi salah satu hotel di Surabaya.
1: Betul.
0: S modelnya, SBA-nya apa?
1: Bukan dong, saya sebagai Markom alias Marco. Marketing and Communication. Which is itu masih nyambung.
0: Oke.
3: Yes, alhamdulillah satu room gratis ya.
1: Yes, bisa.
0: Habis ini ya, ada voucher-voucher ini ya. Oke, kalau DJ Adel, apa kesibukannya sekarang?
3: Kalau aku sekarang as a trader ya, jadi aku deal maker. Aku sih sebenarnya dari dulu memang sama kayak Abel, marketing communication juga. Tapi lately kecebur di bidang sales. Dan jauh banget sih nyelentangnya, aku lebih ke apa sih building material.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Tukang gitu,
3: tukang. Bangun rumah tangga. Oh. Jadi yeah, aku yeah. Deal maker sih, dan memang ilmu-ilmu untuk pada saat broadcasting itu melatih aku juga untuk bisa connected with people. Terus kalau misalnya ada tamu-tamu di radio itu juga aku belajar gimana sih jagain moodnya orang gitu kan, untuk bisa on air. Sama kalau kita ngadepin buyer, mau deal making, kita juga sama tuh prosesnya. Kita ngeliat dulu profiling, diajak ngobrol apa ya. Kayak gitu-gitu tuh selama 8 tahun banyak mengajarkan aku how to-nya.
1: Keren. Kalau dari aku di Markom, apalagi di hotel internasional, itu creativity ya kan, karena Markom itu kan the brand gitu kan, brand voice, kemudian konten-konten apa yang akan ditawarkan, itu kan harus selalu berputar. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak kreatif akan tersiksa dengan itu biasanya, karena setiap hari selalu harus ada yang baru.
0: Surprise-surprise itu
1: Surprise apa yang kira-kira yang ngikutin tren. Sedangkan kita udah dilatih di dunia penyiaran itu adalah cari konten apa, kemudian cari berita apa yang baru, yang news, terus kemudian apakah berita ini sudah sesuai gitu. Kita lihat apakah benar beritanya, baru kita bisa ini. Dan communication skill itu adalah the best skill yang akan berguna banget di apapun pekerjaannya.
0: Oke.
3: Kalau masalah kreatif, aku udah ini banget sih sama Abel. Dulu tuh ada kontennya di JFM tuh namanya Hot Pen.
0: Apa tuh Hot Pen?
1: Eh bener.
0: Horor tapi pendek.
3: Okay. Maksudnya dia kepikiran gitu.
1: Sebenarnya itu ngomongin aku. Aku tuh horor dan pendek. Enggak.
3: Dia usil banget kalau masalah horor-horor aja. Sampai pintu pojok pernah ditempelin diecast-nya sadako gitu. Dia tuh.
1: Iya benar. Jadi aku tempelin aja di situ. Jadi orang mau ke belakang gitu, tiba-tiba ada kepala.
3: Tapi sama dia di kontennya ada hidden cam gitu loh. Jadi orang-orang tuh kayak pas kaget-kaget dia punya footage-nya gitu. Terus dia bikin konten namanya Hot Pen Horror tapi pendek. Itu kayak menurut aku dia oke banget sih kalau bikin yang gitu-gitu.
1: Nah,
3: di
1: radio
3: itu kayak butuh gitu loh.
0: Untuk
3: keeping up with the trends dan sebagainya gitu.
1: Apalagi
3: dan aku yakin
1: dengan
3: di JFM sekarang juga masih oke banget.
1: Apalagi dengan banyak persaingan kan, kita harus sesuatu yang apa ya, selalu fresh gitu loh, ngikutin, harus keep up lah.
3: Sayangan banget ya tes CPNS ya.
1: Betul banget. Nolanya ke belakang.
0: Oke deh. Ini ada yang salam-salam juga dari kakak Yusuf ini tadi di Jabel. Aku kenal suaranya, cuma aku kalau dari gambar kok kayaknya gak inget ya.
3: It's been so long.
1: Iya, tapi lebih cakep gak?
0: Itu ya kan.
1: Tapi kayak biasanya muka aku sama suaraku beda gak sih? Atau sama? Orang membayangkan itu gak? Karena kan pasti dari suara aku kan orang ngelihatnya manly
0: ada,
1: banget.
0: Ada ekspektasi gitu ya.
1: Tinggi,
0: suara
1: gagah, laki gitu kan.
3: Enggak juga. Cantik, cantik dari
1: ya, cibi-cibi
3: mananya
1: ya berarti. Dari dananya kak.
0: Terus ada juga nih yang salam kakak Zulham. Katanya selamat sore DJ Abel.
1: Sore.
0: Kok DJ Abel gak ada?
3: Abel semua.
0: Iya nih, aku pulang dulu.
1: Berarti mereka gak tahu muka aku loh ya.
0: Iya loh.
1: Belum.
0: Soalnya kalau kakak Zulham itu dari beberapa kali kita jadi penyiar lagi sempat throwback. Aku tuh suka ini dengerin Sunset Vibes, jaman Sunset Vibes yang Zulham. Katanya DJ Abel ini ada back sound helikopternya.
1: Oh iya bener.
0: Iya gak
1: sih? Kita lagi traffic gitu kan. Kita lewat helikopter. Kadang perahu juga sih.
3: Helikopter
1: turun ke padang. Ayo kita dance.
0: Okay. Itu dia. Oke deh, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi kali ya, Youngsters ya. Mau di bridging gak? Mau ngetes gak? Masih bisa bridging-bridging gitu gak? Boleh gak?
1: Aku gak ada ear.
3: Pakai mata batin.
0: Ini ada lagu Hindia Everything You Are. Coba dari DJ Abel atau DJ Adele, siapa yang mau nge-bridging nih? Coba
1: Adele aja.
3: Everything You Are gimana lah. Ketahuan kan kita gak bohong loh kalau kita penyiar senior. Saking seniornya. Lagunya apa?
0: Gitu. Coba ada gak? Mau coba gak nih? Terakhir.
3: Boleh.
1: Adele coba.
0: Ayo yuk.
3: Oke, habis ini kita akan balik lagi Youngsters. Jadi jangan kemana-mana. Sebelum kita ngobrol lanjutan lagi sama DJ Abel dan juga DJ Adele, kita dengerin dulu satu lagu dari
0: Hindia
3: dengan Everything You Are.
0: Iya.

0: 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksud tuh hari penuh. Kan cuma aku pipa yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku pipa sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva, diproses lewat 7 tahap nano.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam

0: manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sunset Vice dan masih ada DJ Abel, DJ Adel dan ininya penonton bayarannya. Bener seramai itu loh,
1: Nanti ada invoice. Iya, takut. Tiba-tiba.
0: Ada salam terbaru katanya ini anak magangnya ini pas zaman-zamannya masih ada DJ Adel dan DJ Abel.
2: Oh, pasti
3: siapa?
2: Ini.
0: Katanya
4: oh, Alvina.
3: Oh, Alvina. Halo Alvina. Ingat-ingat jilbaban dia. Iya kan? Bener kan? Tahu-tahu.
4: Anak magang kayaknya jilbaban.
0: Kebanyakan. Itu jawaban aman ya barusan ya. Katanya mood booster banget sore ini. Hahaha, love success terus ya.
3: Thank you Alvina. Kamu juga udah sukses ya kayaknya ya.
4: Gak boleh gitu dong.
3: Iya, dia follow-followan Instagram.
4: Oh, kamu follow-followan.
3: Betul. Iya kan Alvina?
4: Gitu ya. Kalau di DJ FM tuh pasti.
3: Jadi aku lihat, aku kalau ngelihat anak-anak magangnya dulu di sini terus kemudian dia di corporate itu bangga sekali. Kita udah membentuk mereka, komunikasi skillnya bagus.
4: Gak cuma anak magang sih, sebetulnya dulu tuh ada, bukan urban legend ya,
0: kayak lawas banget tuh urban legend. Apa tuh?
4: Rahasia umum.
3: Urban legend.
0: Banyak kan, makanya.
4: Terus banyak kan nontonan dia om. Apa namanya? Kalau ada orang baru pertama kali siaran di DJ, itu biasanya memang sekolah terbaik untuk para broadcaster. Dulu pada bilang gitu. Jadi alumni-alumni DJ FM tuh biasanya akan lebih sukses, flying high setelah dia siaran di DJ.
3: Kita enggak sukses sukses.
2: Nah mungkin ngomongin soal di radio lain, throwback juga kali ya. Maksudnya dulu ya kita ngebahas dua ex-announcer di JFM ini kan kita bisa bilang senior juga ya yang stars ya. Jadi mungkin kalau throwback ke belakang pas waktu masuk ke industri radio tuh ketatnya kayak gimana sih yang kita tahu ya waktu itu ya di ketika masuk di industri radio itu kan kayak dimarah-marahin lah, skrip gak bener diginiin lah gitu. Terus ya kita mundur sekitar 5 tahun ke belakang. Perbedaannya apa sih mungkin kalau dari Abel sama
3: zaman dulu sama sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu banget pertama kali aku masuk ke dunia radio tuh bener-bener kayak audisi idol, serius. Zaman dulu ya aku waktu masih kuliah aku juga gak ada basic apapun, cuman pengen aja karena dulu tuh artisnya lokal tuh biasanya penyiar radio gitu. Jadi aku pengen lah masuk ke situ dan itu ada sekitar 100 orang.
5: Biar jadi artis ya.
3: Biar jadi artis. Tahu kan saya biar easy money gitu kan. Abis gitu ada sekitar 100 orang beneran, sekitar 100
5: itu,
3: orang.
5: Itu di EBS.
3: Di EBS. Itu kayak ada tulis apa namanya tes tulis. Oh, wow. Abis gitu
0: psikotes
3: beneran. Serius? Kerja beneran, serius. Oh, wow. Itu orang-orang duduk di bawah lantai gitu terus kemudian ngisi-ngisi. Tapi bukan yang kayak pelajaran gitu ya, atau bukan kayak
4: gak
3: yang
4: ada kursi di sana ya.
3: Karena di, semua ada 100 orang itu.
4: Di JFN doang ada
3: kursi. Iya, betul.
4: Mana sih jalan Jawa?
3: Terus abis gitu.
4: Sorry.
3: Yang sekarang kan ya. Abis gitu lanjut ke tes suara. Terus
4: bohong, Doremi gak bisa tadi.
3: Kenapa?
4: Doremi gak?
3: Kan bukan penyanyi Wak. Ini penyiar radio Wak. Habis gitu baru sekitar 10 orang terpilih. Nanti akan ada eliminasi setiap minggu. Ada challenge-challenge-nya setiap minggu. Dan yang terpilih nanti cuma 5 orang apa berapa gitu.
4: Termasuk kamu.
3: Iya dong. Walaupun aku gak bisa siaran waktu itu, hanya bermodalkan tampang aku ya.
5: Tapi kok ganteng banget
4: sih. Abel emang ganteng. I know, aku selalu amazed sih sama the way dia fashionnya.
3: Termasuk batik aku juga.
4: Iya, batik kamu batik banget.

0: Tapi benar apa kata Abel sih, dulu aku juga pada saat pertama kali ikut seleksi untuk penyiar radio, aku masih kuliah waktu itu di My Radio, benar ada tes tulisnya.
1: Yes.
0: Jadi kita suruh, ayo 100 tergantung radionya ya. Maksudnya kan youngsters, kalau My Radio kan waktu itu all rounder lah ya. Lebih ke benar-benar musik gitu. Tulis 100 lagu 90-an yang kamu tahu.
2: Wah,
0: 100. Jadi kita harus nulis 100 apa, dan zaman dulu kan enggak ada digital-digital lah ya.
1: Oh, enggak ada AI
0: kita,
1: ya.
0: Kita nulis pakai tangan gitu lagu apa tahun 90 ini barat sama Indonesia 50-50 itu. Terus caranya kita dilatih tuh bener-bener training itu sampai 3 bulan. Terus kalau misalnya kita salah call station tuh udah di, ya udah dimaki-maki.
1: Marah banget
0: gitu. Maki-maki ala Surabaya.
1: Atlet salah juga di apa ya, dibanting lah apa salah baca atlet dibanting gitu lah. Kamu baca lagi salah gitu.
0: Tapi dari situ kita jadi tahu gimana sih sebenarnya penyiar itu enggak cuma asal ngomong loh.
1: Betul. Ada skillnya.
0: Ada gimana kita manasin suara, gimana kita harus tahu 5W1H dulu baru kita mau ngomongin apa, dan
1: pemanasan suara gimana sih?
0: Pakai kompor.
1: Enggak ada.
0: Sama yang paling aku ingat sih dulu mentor aku tuh nyeritain atau ngasih tahu bahwa kalau kamu menjadi seorang penyiar itu, kamu itu bukan talk to tapi talk with. Jadi bayangkan kamu itu ngobrol sama ya teman kamu, sahabat kamu. Jadi muncul tuh connection antara kamu sama pendengarmu. Dan kamu harus punya role model katanya gitu.
1: Betul, tiru. Aku dulu siapa juga gitu. Satu role model yang menurut kamu oke, sesuai dengan style kamu. Tiru-tiru terus sampai kamu punya style sendiri.
0: Gitu. Yurja ya, Wak.
1: Iya, Wak. Jadinya salah, Wak. Zaman dulu itu aku sih kiblatnya ke Istara zaman dulu. Okay. Karena kayak dia itu bukan
0: penyiar sedengan lu siapa dulu?
1: Agus Broto kalau enggak salah. Sama Jova Alexa. Oh,
0: takut banget gue nyawa.
1: Waktu Jova Alexa waktu aku masuk sama di IBS. Waktu dia udah senior, tapi itu sempat di ini juga, Wak. Biasalah senioritas ya, Wak. Waktu itu.
0: Tapi memang itu persaingan sehat sih. Kayak benar-benar siapa yang memang nemu nih karakternya, suaranya oke, karakternya oke, dia pasti akan jadi top of the world.
1: Jadi yang kita tiru adalah stylenya dia, cara berbicara, cara ngomongnya, kemudian bridgingnya seperti apa. Itu yang kita tiru, bukan suaranya ya. Setelah itu kita punya style sendiri. Oh, Abel ini lebih yang kayak gini gitu. Itu
2: mencari air personality lah ya. Kalau ini DJ Adel siapa? Ada.
0: Aku dulu
1: udah
0: suka.
1: Meninggal semua kayaknya. Enggak ya.
0: Coy ah. Ibu Indi Barnes masih ada tau.
2: Oh iya, keren.
0: Aku dulu suka ngikutin Ceri Visio West. Terus habis gitu beberapa VJ MTV itu kayak Nadia Hutagalung. Aku seneng banget. Betul. Gitu.
3: Ketahuan ya beda generasi.
0: MTV ampuh.
1: Kalau aku naik gila, Wak.
0: Naik gila ya, sama tensi ya. Tensi lu berapa hari ini?
1: Tekanan darah ya, Wak.
2: Oke.
0: Gitu. Bener sih. Ada aku gak tahu kalau sekarang gimana ya, karena kan udah gak ngikutin prosesnya seperti apa.
1: Tapi 5 tahun kebelakang kan yang dimaksud. Kalau sekarang tuh lebih ke networking sih menurut aku ya. Channel yang tepat
0: sama
1: gitu.
0: Sama ini gak sih, apa namanya, sosial media itu harus menguasai.
1: Betul. Iya. Jadi channel yang tepat untuk masuk ke dalam radio kan, untuk 5 tahun kebelakang menurut aku, networking itu tadi. Ketika kita kenal di apa ya, MC-nya anak itu bagus.
0: Oh, yeah.
1: Kemudian rekomendasi dari teman. Jadi udah gak pakai kayak zaman dulu yang harus formal gitu loh. Cuman rekomendasi ini orangnya bagus, kita lihat sosial medianya. Kemudian dia bisa skillnya apa aja, termasuk digital, termasuk dia air personality-nya sesuai dengan ini kita gitu kan.
0: Tapi one
1: kita.
0: Thing for sure sih menurut aku, ketika memang ada nih kalian keinginan untuk jadi penyiar radio, jangan pernah mati satu ini. Memang harus ada setetes passion.
1: Hidup terus ya, Wak ya.
0: Harus ada passion. Karena industri radio itu not merely akan menghasilkan yang gue pengen nyari duit nih di sini.
2: Iya.
0: Lu harus punya passion.
1: Yes, gitu. Itu gak akan bisa kamu, bukan gak bisa ya, tapi kalau satu-satunya itu yang kamu tuju, itu tidak akan
0: terwujud
1: sesuai dengan keinginan kamu. Tapi itu adalah jarang.
0: Goyang gak?
1: Udah mau serius loh, Wak. Ini bibir gak bisa.
2: Gimana sih?
1: Udah bagus, kayak orang pinter, kayak
2: ada
1: orang bener.
2: Tiba-tiba gitu ya.
1: Maaf, kepencet. Tiba-tiba kepencet ya.
2: Kan?
1: Jalan untuk menuju ke cuan itu tadi. Bisa jadi
0: Starting point ya.
1: Starting point, terus MC. Itu
0: tapi sangat memudahkan
1: berkali-kali
0: sih
1: lipat.
0: Karena beberapa kali aku kayak work interview gitu, mereka selalu gali nih, oh... mbaknya penyiar ya gitu. Hmm. Dia akan ada curiosity dan menurut aku itu added value yang
1: betul.
0: Benar-benar bisa
1: itu added value kita. Banget. Karena okay. communication skill di corporate ya itu sangat dibutuhkan sekali. Ada orang pinter tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi dia tidak akan visible gitu. Yeah, karena yang penting di corporate adalah you are always visible gitu. Oh,
0: harus enggak kelihatan.
1: Enggak sih, kamu kurus banget soalnya enggak kelihatan.
0: Aduh, selamat Hari Radio Nasional loh, Bang.
1: Iya, selamat Hari Radio Nasional. Senang banget.
0: Kalau nggak ada di JFM kita nggak ketemu loh.
1: Betul. Aduh, ya.
2: Kenapa udah blok-blokan WA?
1: Enggak, kita udah nggak berteman. Pokoknya aku kalau udah keluar dari sini udah nggak mau berteman.
2: Iya. Oke, mungkin terakhir kali ya dari DJ Abel dan juga DJ Adel boleh masing-masing kasih kata-kata atau ucapan wishes tentang Hari Radio Nasional itu sendiri buat youngsters yang juga udah setia dari dulu mendengarkan sampai hari ini juga menyempatkan waktu untuk dengerin lagi suara DJ Adel dan suaranya DJ Abel gitu.
1: I go first ya. Yes. Selamat Hari Radio Nasional. Radio harus tetap berkembang ya menurut aku ya, harus mengikuti zaman. Jadi buat para Gen Z yang pengen terjun ke dunia radio, jangan takut untuk berpikir dua kali ya, apakah radio ini akan berkembang di kemudian hari atau di era digital sekarang, di era AI. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan human gitu kan, dari apapun teknologi itu. Jadi jangan khawatir kalau pengen bekerja di dunia broadcasting, ini masih terbuka luas untuk pekerjaan yang lainnya juga.
2: Oke, okay. Kalau dari DJ Adel nih harus gong ya, soalnya punchline terakhir.
0: Yes. Kalau aku, pressure banget.
2: Maaf.
0: Kalau aku ya hampir sama sebetulnya. Selamat Hari Radio Nasional. Setiap Hari Radio Nasional itu selalu mengingatkan aku kayak back to the root ya. Kayak semua yang aku alami, karir aku dan lain sebagainya itu tidak lepas dari peran gimana aku ditempa dan dididik juga di dunia radio. Jadi buat youngsters yang mungkin memang sudah cinta sama radio, dikekalkan aja cintanya. Karena yes. radio sama kayak Abel bilang tadi, irreplaceable ya. Mau media, mau se-advance apapun, radio udah dibuktikan sampai sekarang juga masih tetap hidup. Jadi tugas kita, tugasnya Kiki mungkin, Bibi juga, semuanya yang ada di dunia radio adalah sama-sama
2: Pak Michael
0: menyalakan api kehidupan radio ini. Jadi untuk youngsters, jangan pernah meninggalkan juga ya, selalu dengerin di JFM karena dibalik lagu-lagu yang kalian dengar, dibalik materi-materi yang disampaikan sama penyiarnya itu ada banyak effort. Kerja keras, effort dan juga pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para pekerja dan juga para broadcaster di dunia radio. Terima kasih di JFM.
1: Selamat Hari Radio.
2: Terima kasih banyak. Sedih ya ternyata kok cuma sejam kurang ya. Tahu gitu kan aku gak usah kerja sampai jam 6 nanti.
1: Ya, kerja buta.
2: Invoice ya. Aduh. Kalau gitu sekalian kali ya, mungkin karena tadi udah dikasih kata-kata hari ini gitu. Dari DJ Abel dan juga DJ Adel. Sekalian pamitan, closing ala DJ Abel dan DJ Adel tuh gimana sih? Coba.
1: Zaman dulu apa sih ya?
0: Zaman dulu.
1: Santi Santoro. Ya kan? Sampai nanti. See you tomorrow.

0: Jangan kemana-mana.
1: 2 tahun Prabowo Gibran, pemerintah soroti investasi produktif dan dampak kebijakan ekonomi. Bakom RI, capaian pemerintah Prabowo Gibran, perkuat kepercayaan investasi global, capaian 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, disebut menunjukkan penguatan transformasi ekonomi yang semakin bertumpu pada investasi produktif. Di tengah tekanan ekonomi global, tenaga ahli utama Bakom RI, Fitra Faisal Hastiadi, mengatakan struktur pertumbuhan ekonomi semakin kuat ditopang investasi sejak kuartal 4 2025 hingga kuartal 1 dan 2 2026. Menurut Fitra, peluang investasi strategis dari Jepang, Jerman, Prancis, Rusia, dan Cina turut mendukung proses industrialisasi, penciptaan pekerjaan formal, serta pembangunan berbasis nilai tambah. Guru Besar FEB UI, Telisa Aulia Valianti, juga mengapresiasi kemampuan pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% dengan inflasi terkendali dan tren pengangguran yang menurun sembari mendorong penguatan implementasi kebijakan agar akses kerja dan perlindungan UMKM semakin dirasakan masyarakat. Sementara itu, jelang 2 tahun Prabowo Gibran, pakar ekonomi UI, arah kebijakan pemerintah sudah dirasakan masyarakat. Menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, arah kebijakan ekonomi pemerintah dinilai mulai dirasakan masyarakat. Pakar ekonomi UI, Telisa Valianti, menyebut jumlah kebijakan antara lain mendatangkan investasi, menjaga iuran BPJS, menahan tarif listrik, dan mempertahankan pengelolaan fiskal telah berjalan secara konsisten untuk mendukung berlanjutan program prioritas. Telisa mengatakan berbagai program tersebut masih terus disempurnakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Sementara itu, tenaga ahli Bakom RI, Fitra Faisal,

0: Kustos Radio.
1: Ya, di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan

0: inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. Festiar Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui...
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: Jesus Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau sih.
2: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

so much buat kamu yang sudah seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibe sampai hampir jam 6 sore ini. Might I say happy weekend. Dan pastinya jangan lupa untuk stay tune dengerin di JFM Surabaya. Bisa lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM, lewat website streaming www.djfm.co.id, ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa nanti bakal ditemenin sama DJ Febi juga dari jam 8 sampai jam 10 lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Follow juga sosial media kita supaya kamu gak ketinggalan update dan info-info seru lainnya, pastinya only on at DJ FM Surabaya. 'Cause it's time for me to sign out now. See you and also bye-bye.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu. New.

0: with Yasters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
11: New Willy. On DJ

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: pulang penghargaan untuk paduan suara, sekarang kabar bahagia lainnya datang dari One Voice Pensabaya, yaitu paduan suara SMP Negeri 1 Surabaya. Di mana mereka bawa pulang 4 penghargaan di ajang Third Thailand International Choral Festival 2026 di Bangkok, Thailand. Penghargaan yang mereka dapat ini ada Outstanding Conducting Special Jurist Award, Excellent Programming Special Jurist Award, First Winner Children's Choir Category, dan First Winner Pop and Jazz Category. Congratulations untuk One Voice Pensabaya. Semoga bisa terus menginspirasi dan berprestasi.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk,

0: berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, yang Stars dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri HAL 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IGBI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: You really?

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. From Indonesia nih, Hellsters, di mana perburuan hewan di hutan Indonesia udah mulai ditinggalin karena banyak warga di 9 desa di Kalimantan Barat sekarang ini dapat penghasilan lewat foto atau ngerekam satwa liar melalui program Ke Hatiku. Insentif atau bayarannya dikasih berdasarkan jenis satwa yang terdokumentasi, Hellsters. Itu artinya kegiatan mengamati sekarang ini jadi sumber pendapatan tambahan untuk masyarakat sekitar tanpa harus membunuh atau menangkap satwa liar. Jujur, ini win-win solution ya. Satwanya bisa tetap hidup di habitatnya, sementara warga dapat tambahan finansial dari kegiatan pengamatan.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
2: terakhir
3: kak,
2: nih ya kan, terakhir
3: gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu, value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan.
4: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari our self worth as a woman, mm-hmm. itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, mm-hmm. satu menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang dipatok oleh masyarakat.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 5095 5597907. Kalau

0: hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Ini

soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan, tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia tapi juga sedikit sedih nih Youngsters. Karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV. Yang generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah. Kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita Youngsters.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak.
2: Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh yang stand buat pelanggan lain. Dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue,

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Annyeong, Neighborway Ideal to Ideal Stars Radio bareng sama Baby Youngsters DJ K-pop. Ya, yes, waktunya kamu buat drop playlist Jepang Korea favoritnya kamu. Sampai jam 10 malam kita bakal seru-seruan hari ini Youngsters. Ada kabar apa aja hari ini? Kalau penasaran, duduk manis, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Neighborway Ideal to Ideal Stars Radio.

0: 빵 거래야 파퍼리고.
1: 그럼 천 2009년생.
0: 맞아요. 아, 다음 모노 인포터 비밀이지 빵 거래야. 내일은 지게 보 아재.

semakin kesini anginnya benar-benar kencang banget ya, Hellstar. So, malam hari ini kira-kira lagu Jepang Korea apa sih yang cocok banget buat nemenin malam kamu sampai jam 10 malam menyambut weekend besok tentunya ya. Bisa banget langsung aja kasih tahu Feby di 081-888-0948 atau bisa banget nih kamu tinggal langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Lebih gampangnya lagi sih memang langsung drop aja requestan kamu di Instagram ya, karena ada question box yang sudah menunggu kamu ya, Star. Langsung aja tulis di situ nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu, atau di WhatsApp juga bisa banget loh. Langsung aja sambil curcol-curcol tipis hari Jumat ini bagaimana, Hellstars. Dan bisa dibilang ini adalah Jumat terakhir di bulan September ya. Bisa nih buat kamu yang mau ada rekomendasi tempat yang tentunya bisa bikin hari kamu di weekend besok lebih tenang, lebih kalem gitu ya, Hellstars, untuk recharge energi diri kamu. So, langsung aja kasih tahu rekomendasi lagu juga di WhatsApp kita di 081-888-0948. Malam hari ini kita bakal ngebahas apa aja selain muterin playlist yang sudah bakalan nanti kamu share, ya, Stars. Tentunya tetap stay tune kalau kamu penasaran. Wajib penasaran dong. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di 94.8. Atau kamu bisa banget ya, Stars, lewat digital streaming kita On Ears yang ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi bisa banget buat download sekarang juga biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Atau bisa banget nih tinggal klik aja websitenya kita di www.djfm.co.id.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ini...

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya nih, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya, mulai hari ini di tanggal 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu ngelewatin pang tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa nih youngsters buat menjelajahi 8 halal showcase island, mulai dari halal food, modus fashion, Ziswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan kamu. Nikmatin juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Langsung

0: Just kata aku, gas, sekarang waktunya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya langsung aja cek Instagram BI Jatim, @bank_Indonesia_Jatim, atau www.isef.co.id, dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X-nya di ISEF Indonesia. Festival Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa follow Instagram BI Jatim @bank_Indonesia_Jatim.
1: Tenang, Yosters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Yes, Yelsters, masih bareng sama Feby tentunya di Never Point A, The Ultimate Yelsters Radio. Sekarang waktunya kita buat dengerin sebuah informasi gitu ya, Yelsters, dari Korea Selatan. Ada siapakah ini yang sudah menggemparkan jagat raya ini, Yelsters? Ternyata ada Baby Monster nih yang kemarin di tanggal 22-23 September berhasil ngegebrak Jepang, Yelsters, karena mereka berhasil menggelar konser di Dome Osaka di tanggal 22-23 September dengan 90 ribu penonton selama 2 malam, Yelsters. Dan ini adalah penampilan perdana mereka di Dome Osaka ini. Dan konser ini tuh ada dengan sebuah tema yang tentunya ditunggu-tunggu ya, Yelsters. Baby Monster World Tour Dome in Japan Special Live at Dome Osaka. Dan bisa dibilang kedua malam ini terjual habis, Yelsters. Dan konser keduanya sebagai konser penutup rangkaian tour group di Jepang. Dan ini sudah mencakup 6 kota ya, dalam 11 tanggal yang udah dibuka, Yelsters, mulai bulan Juli kemarin. Dan total ada 200 ribu penonton yang sama-sama mendengarkan sebuah karya istimewa dari si Baby Monster ini, Yelsters. Dan stasiun televisi Jepang, Yelsters, juga menayangkan final acara mereka ini secara langsung. Dan para anggota membernya ada Asa sama Ruka yang asli ide

dari Jepang ya, yang tentunya terharu ya, dan ngasih sebuah momen yang spesial banget sama para penggemar Baby Monster yang ada di Jepang selama ini, dan bilang kalau setelah ini mereka bakal ngelihat sebuah hal yang bisa dibilang ini apakah nyata gitu katanya, dan ini sudah dipercaya. Dan Cum, ini adalah tur dunia kedua grup dari Baby Monster ini, Hellstars, yang dibuka di Seoul di bulan Juni dan berlangsung selama 30 pertunjukan di 18 kota yang meliputi Amerika Utara, juga Amerika Selatan, Asia, dan Eropa. Ini menjadi sebuah momen yang spesial tentunya bagi Baby Monster, Youngstar. Selain konser di Osaka, ini menjadi penutup rangkaian turnya ya, dan mereka bisa membuat Monties mendengarkan karya-karya mereka dengan spektakuler ini, karena bisa ngelihat lagu yang dibawain sama para Baby Monster ini dengan live ya, Stars. Kalau kamu dengan melihat story beberapa tahun belakang gitu kan ya, si Baby Monster ini kan sempat gedebak-gedebuk juga gitu ya, yang terus kalau ngelihat di posisi mereka sekarang, tentunya itu menjadi sebuah posisi yang luar biasa, dan semoga semakin banyak karya-karya yang ngebuat mereka semakin bersinar lagi, amin. Dan hari ini siapakah yang bersinar di WhatsApp DJ FF Surabaya, alias siapa sih yang meramaikan WhatsAppnya DJ FF Surabaya, Youngstars? Jadi bisa banget nih buat kamu juga ikutan ngeramein dengan drop lagu Jepang Korea favorit kamu di 081-888-0948. Langsung aja kasih tahu baby, hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa nih? Ada si Fabian nih, Hellstars, yang udah gak sabar banget buat dengerin lagu dari si Red Velvet, Russian Roulette nih, yang ini menjadi tone warna baru gitu ya. Ada juga Kanara yang hari ini memberikan informasi kepada aku, Hellstars, katanya dalam waktu dekat dia bakal kembali lagi ke Surabaya gitu kan, sebelum nanti balik lagi nih ke Jakarta. Dan hari ini mau dengerin lagu dari si Aping, Mr. Chu, kata dia sedikit nostalgia gitu ya rasanya. Ada Aki juga yang hari ini bergabung. Halo Aki, selamat malam. Mau dengerin lagunya Yeonjun, Baby What's Up? Ini kelihatan banget kalau belum bisa move on gitu ya sama acaranya Mas Yeonjun kemarin ya, Aki. Ada juga dari Mas Warhan yang sudah bergabung hari ini, Youngstars. Mau dengerin lagunya Kotoko Agani. Dan ada Reynon juga yang mau dengerin lagunya Reiko Muto. Satu-satu udah Fabian mainin di playlist hari ini, Youngstars. Jadi buat kamu yang masih ragu buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu yang menemani kamu menyambut weekend besok, langsung aja drop di Instagram kita @djfmsurabaya.

0: Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat "kamu cantik hari ini" bisa bikin dia makin percaya diri seharian.

Kocok lagu nih, Yelsters, requestan dari Mas Farhan udah Feby putarin nih tentunya. Jadi buat kamu yang malam hari ini juga detik-detik menyambut weekend gitu kan ya, yang lagi perjalanan pulang, yang lagi berusaha untuk melepaskan segala pikiran yang sudah menghantui diri kamu gitu ya, Yelsters, kayak aduh sudah cukup, jangan ada lagi. Jadi malam hari ini dikhususkan buat kamu Yelsters yang malam hari ini ingin melepaskan segala rasa itu, langsung luapin aja lewat lagu Jepang Korea favorit kamu. Yang mau teriak-teriak buat dengerin lagu Jepang Korea favoritnya bisa banget, jadi langsung aja kasih tahu Feby lewat Instagram kita di @djfavsurabaya. Ada question box di situ yang menunggu kamu, jadi langsung aja tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Mari kita lihat ada siapa yang sudah bergabung hari ini Yelsters di Instagram. Ada Siberian nih yang sudah menyapa, mau dengerin lagu Nothing Special dari Sakura Zaka. Ada dua bestie kita yang juga bergabung hari ini, mau dengerin lagu Watch Me-nya BE:FIRST. Ada Lawan Temam, ada juga dari Eka, Yauzi, ada dari si Aki 123RN, mau dengerin lagu Sohani-nya King and Prince. Wah, ternyata ramai banget yang mau dengerin Sakura Zaka Nothing Special. Ada Juda atau Huya, ada Kai SC, ada Mia Mika, ada juga dari Gumi Gang juga sama Yelsters. Ada Mayu Ken, halo, mau dengerin lagunya J1 yang Ignite. Ada juga dari si Calf, mau dengerin lagunya Lilas Ikuta. Ada Haruka yang mau dengerin lagunya Number I Digital Girl. Ada Echu juga Yelsters. Okay, ada siapa lagi nih yang sudah bergabung Yelsters? Mari kita lihat lagi. Ada The Naps Radio, mau dengerin lagu G-Pren kata dia, Falling Light. Thank you Gemawon. Jadi tungguin aja semua lagu requestan kamu Yelsters dari Jepang. Tadi ada Sakura Zaka Number I BE:FIRST, ada Fujikaze, ada Sakura Zaka, ada Number I yang bakalan meramaikan playlist hari ini. Dan di Korea tadi ada si Mbak G-Pren ya, Falling Light Yelsters. Satu-satu bakal Feby amanin di playlist hari ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Aku putarin dulu ya lagu requestan dari Reynon yang udah bergabung di WhatsApp tadi. Ada Reiko Multo buat kamu Yelsters.

0: Ih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa.
2: Pesan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 뉴스 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Plus입니다.
2: Masih di Tom Nelson Baby di 94,8 di JFL Surabaya. Nih dari Jepang ada berita yang dibilang bisa sedikit bikin kita agak sedih, tapi ini adalah sebuah informasi yang tentunya bikin kamu sebenarnya. Nih, Yal Stars, One Piece itu sekarang masuk hiatus panjang nih di akhir tahun ini. Kenapa bisa? Karena di episode nantinya ini bakalan rilis yang stars episode 1180 itu bakal jadi episode penutup sementara. Jadi buat kamu yang udah nungguin lanjutan dari arc Elbap ini, siap-siap buat sabar dulu gitu ya. Selain diuji kesabaran di kehidupan ini ya, yang stars kamu juga diuji tuh buat nunggu episode terbaru dari si One Piece ini yang stars. Karena One Piece bakal tayangin episode terakhirnya di tahun ini, di episode 1180 ini yang rilis di hari Minggu besok di tanggal 27 September yang stars. Dan episode ini bakalan jadi penutup dari total 26 episode yang udah tayang dari April kemarin. Dan setelahnya anime ini bakal masuk hiatus panjang sampai akhir tahun yang stars. Dengar-dengar sih mereka tuh bakal kembali

buat nyiapin materi itu lebih matang ya, Stars. Menurut kamu gimana nih? Sistem ini bakal bikin kualitasnya semakin bagus atau malah bikin para nakama ini bikin nunggu dan bikin kayak lama banget gitu ya, Stars. Jadi bisa banget buat kamu untuk tetap bersabar, dan hari Minggu besok adalah jadi episode terakhir mereka di tahun ini ya, Stars.

0: Foster's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Segeman, kidar yuk.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kalau biasanya kamu lihat Pokemon di game atau di TV, kali ini Pikachu dan kawan-kawannya hadir dalam bentuk wayang youngsters dalam Pokewayang. Proyek ini dirancang ternyata hampir selama 1 tahun bareng beberapa kementerian dan kreator lokal yang ngegabungin karakter Pokemon dengan kesenian wayang kulit. Wayang Pokemon ini sendiri bakal tampil perdana di World Conference on Creative Economy atau WCCE di Jakarta 21-23 Oktober 2026. Adanya Pokewayang ini jadi cara baru buat mempertemukan budaya Indonesia dengan dunia Pokemon yang dalam hal ini adalah negara Jepang yang stars. Lewat perpaduan ini harapannya wayang bisa kerasa lebih dekat sama
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sí, qué clase. Sí, yo comida.
1: Hengbokan cesok peneseo. Yes, hari ini adalah hari raya. Kan sudah sibuk banget nih ya, Stars ya. Sudah menyiapkan segala hal yang ada yang harus disiapin gitu ya. Mudik sepasti dan menyiapkan perintilan-perintilan yang untuk menyambut Chuseok ini ya. Terus, lagi-lagi nih aku ingetin, Chuseok itu adalah salah satu hari libur tradisional terpenting nih di Korea Selatan dan bisa dibilang ini sebagai hari raya ya, Stars, yang juga dikenal

sebagai Hangawi atau pertengahan musim gugur. Dan ini untuk merayakan panen rahasia syukurnya mereka gitu kan ya, selama sepanjang tahun ini. Dan hari ini menjadi hari tetap libur nasional bersama keluarga besar. Jadi kenapa bisa dibilang ini hari raya? Karena mereka pada balik kampung juga yang stars untuk ketemu sama keluarga besar mereka dan ke kampung halaman leluhur mereka tentunya. Nah, kemarin kita ngebahas tentang tradisi apa saja sih yang mereka lakukan gitu kan ya, yang stars. Apakah cuma pulang mudik gitu aja, tapi ternyata ada cara ya gitu kan ya, kumpul-kumpulnya, terus ada songmyo, upacaranya, ada

buat pakai hanok gitu ya. Terus bergandengan tangan membentuk sebuah lingkaran besar dan bernyanyi bersama. Dan ada talmaci, ini berarti menyambut bulan baru, youngsters. Nah, setelah berkumpul-kumpul itu, apakah cuma songpyeon aja alias kue beras itu aja youngsters yang harus ada sebagai hidangan wajib yang ada di sana saat susok? Ternyata makanan yang wajib ada ya youngsters, atau yang identik banget nih yang selalu dicari waktu cusok, ada cun. Ini adalah panekuk yang gurih banget ya. Bahan dasarnya sayuran atau daging, kalau dilihat ya sama kayak otot-otot youngsters. Terus ada capcae, ini adalah mie yang ditumis sama sayuran dan semuanya dicampur sama kimchi juga yang ada di sini. Terus ada kalbitim, ini adalah sebuah iga sapi yang direbus. Anget-anget banget nih youngsters. Dia sering disajikan sebagai bagian dari hidangan pestanya. Ada bulgogi, ini juga wajib banget nih, bakar-bakar gitu ya youngsters. Dan ada tok alias kue beras yang harus tersedia juga di berbagai bentuk ya. Ada rasanya juga yang beragam. Jadi semuanya ini wajib ada dan selalu dicari waktu cusok youngsters. Dan kalau misalnya nih kan di sana lagi libur libur panjang gitu ya youngsters, kamu bisa banget juga nih buat ikutan tradisinya atau festival-festivalnya yang ada di tempat-tempat bersejarah kayak di Istana Gyeongbokgung, di Cheongdaegung juga ada youngsters. Ini adalah sebuah tempat terbaik untuk memulai sebuah kisah kamu di cusok ini youngsters. Jadi wisatawan-wisatawan wajib banget buat berkunjung ke sini untuk mengetahui gitu ya, dari pagi youngsters yang tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan ya. Terus ada juga kamu wajib memakai hanok youngsters, memakai hanbok di Hanok Village. Itu sebuah tempat yang istimewa untuk kamu kunjungi youngsters. Jadi semuanya ini kalau kamu beneran bakal berangkat ke Korea Selatan dalam waktu dekat, cusok, waktu cusok ini adalah waktu yang pas untuk kamu isi dan berlibur di sana youngsters. Kalau aku sih pengen mencoba menelusuri semua makanan-makanan yang ada di sana. Betul kan youngsters?

0: きますか？
1: いえ。
0: いえ、いきます。

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Internet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.

0: Yami.
1: Ayolah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Segeman, Kidario.

Yes, gak kerasa yang Star sudah hampir 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-pop dari tadi jam 8 sampai hampir jam 10 nih, 3 menit lagi yang Star. Berarti waktunya kita semua istirahat dan sudah mensudahi ya minggu ini yang Star dengan Happy Kyowo tentunya. Besok sudah weekend di hari Sabtu dan Minggu. Semoga satu minggu kamu seceria itu ya yang Star. Tapi buat kamu yang tetap masih menjalankan tugas dan kewajiban kamu gitu ya sebagai warga Indonesia, ada yang tetap orang dewasa ya, alias tetap bekerja ya Young Stars, dikala weekend itu apa gitu ya rasanya. Tapi it's okay Gencana Young Stars, kita tetap menjalani hari-hari ini dengan full, dengan senyuman tentunya. Jangan lupa mensyukuri hal-hal kecil ya Young Stars. Kita bakal jumpa lagi di hari Senin tentunya, di program dan jam yang sama di J-Kpop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Di Senin paginya tentunya kamu bakal ditemenin sama DJ DB di The Morning Crew. Terus siangnya sama DJ Hans di jamnya Young Star. Sore harinya bareng sama DJ Kiki di Sunset Vibes. Malam harinya kita baru nih share playlist hari Senin akhir bulan ya Young Star. Jadi siapin juga playlist kamu buat Senin besok. Kita sudahi hari ini. Other than gue mau cinggu ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao. Annyeong. Happy weekend.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir.
2: Oh, wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Youngsters Radio.
5: I don't feel a single thing. Have the pills done too much?

0: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gary Lane. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gary Lane di World War Z berikutnya?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah.

0: Amarah Putih Merana Take Him to Moon for Me ditemukan sebuah bangkai langit melepas hujan dan ditutup Laika Kaum Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amizah di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik
3: ya. Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalami sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio. New, really. On DJM.

0: by DJ FM.
1: Setelah 15 tahun, penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, bakal balik lagi ke Indonesia lewat the 30th Anniversary Romanza World Tour. Penampilannya nanti bakal berlangsung di

0: Borobudur tanggal 31 Oktober 2026. Terakhir kali Andrea Bocelli ke Indonesia, yap, itu di tahun 2011 ya Stars, lewat Magic of Love Asia Tour.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Try looking at tomorrow, not yesterday.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa phone kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New Willy 94.8 JFM Young Teenage Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, Stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, Stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: The Ultimate Youngster Radio. 94.8 DJ FM.

0: by DJ FM. Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight.

0: by DJ FM. Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya, Youngstars. Lisa siap kapi sebelum itu, Youngstars. Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima kasih lo ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya
2: cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
4: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus!
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.

Avengers Endgame Encore dipastiin jadi penghubung cerita sekaligus jembatan.

0: kolosal baru punya Marvel Cinematic Universe, yaitu Avengers Doomsday, yang dijadwalin rilis Desember 2026. Sutradara Endgame Joe and Anthony Russo udah confirm juga nih ya, Star, setelah trailer Endgame Encore dirilis 25 Agustus 2026. Sebelum nanti filmnya tayang 25 September 2026. Nah, satu hal yang diyakini bakal muncul di Endgame Encore adalah peringatan dari Tony Stark yang kasih isyarat adanya keterkaitan sama karakter Doctor Doom. Wah, adegan apa lagi ya kira-kira yang bakal muncul di Endgame Encore? Kita tonton aja sih berarti filmnya di 25 September 2026 nanti.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.